Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di sepeda. Selamat pagi teman berdua ya. Buat lu yang suka ke kantor naik ojol, hati-hati karena sekarang kalau misalnya lu cancel order ojol, lu bisa kena denda 100% uangnya untuk driver. Terutama buat lu yang mungkin ngebatalinnya tuh udah jalan deket gitu, yang namanya drivernya. Jadi denda ini berlaku jika pesanan dibatalkan saat pengemudi sudah menuju atau dekat dengan lokasi penjemputan. Besaran denda sekitar 1.000-5.000 tergantung jenis layanan dan wilayah. Kalau misalnya emang gak gerak atau gak apa, emang itu gak apa-apa ya, gak bakal dikenain denda. Karena emang kadang-kadang suka nyebelin juga ya, kalau misalnya gak diterima gitu ya orderannya tapi gak diambil. Tapi ini juga, lu juga termasuk orang yang nyebelin. Kalau misalnya ternyata udah deket lu malah cancel. Ya udah deh, dengan pemberlakuan ini juga pastinya kemarin kan katanya udah gak lebih dari 10% ya potongannya. Jadi mudah-mudahan bisa bikin driver-driver ini jadi lebih sejahtera ya.

FM Pro 2 Jakarta. Kalau ada yang harus terhenti di Piala Dunia, pesta bola dunia ini adalah yang namanya Jepang ya. Harus dikalahkan oleh Brazil dengan 2-1. Lewat gol dari Gabriel Martinelli membawa Brazil melaju ke babak 16 besar ya. Walaupun sebenarnya di awal tuh Jepang udah kayak unggul duluan gitu 1-0, tapi ternyata harus dikalahkan oleh Brazil ya. Tapi memang ya gimana ya, kalau misalnya Brazil gak lolos ya menurut gue jadi gak seru lagi ya, gak sih? Ya gue harus siapa tuh nomor 2? Kalau gue kayaknya Argentina deh.

Selamat malam Pemre 2 Jakarta, ada Delantis dengan lampu merah. Buat lo yang lagi ngantri lampu merah, sabar ya. Jangan seruduk-seruduk. Dan ini udah jam 7.46. Kalau kemarin hari Senin, karena gue kemarin juga sebenarnya libur ya, jadi gue gunain waktu buat nonton film. Kalau satu film yang bisa gue rekomen gitu ya buat lo tonton, itu lo bisa tonton film Obsession. Satu film yang aduh gila sih, itu mind blowing banget. Lo pasti bakal ngerasa creepy banget, ngerasa semerinding itu. Aduh serem banget filmnya. Lebih serem dari film-film setan. Karena ini bukan film setan ya, bukan film hantu gitu. Ini film psychological thriller yang bisa lo tonton. Karena dari apa ya, biaya produksi dan juga pendapatannya tuh 10 kali lipat ya, pendapatannya gokil sih. Jadi lo bisa cek deh di bioskop kesayangan lo, karena lo bisa menikmati pengalaman nonton yang menurut gue luar biasa banget.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan tentunya masih juga di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Sekarang udah jam 8 waktunya mau motoru. Gue mau ngomongin soal satu riset yang mengatakan katanya kalau misalnya lo suka nonton film di bioskop, nonton horor tapi tetap tidur nyenyak. Katanya itu bisa jadi tanda-tanda sifat psikopat. Aduh. Di saat kita mungkin masih merinding dan parno untuk sekedar kamar mandi, mereka justru bisa langsung memejamkan mata dengan tenang katanya. Jadi ini gue gak ngerti ya, apakah maksudnya itu setelah nonton atau setelah apalagi nonton gitu. Nah ini juga terjadi sama gue sebenarnya. Kemarin abis nonton film, satu film yang judulnya Obsession, walaupun bukan film horor ya, film thriller. Tapi gue justru ketawa-tawa gitu karena kalau gue nonton film horor, karena menurut gue saking asik gitu ya, karena kan kaget apa segala macam, tuh jadinya malah happy gitu ya gak sih? Itu terjadi sama lo juga apa enggak teman berdua? Kita coba ngomongin itu di memotori yang morning-morning topik seru. Jadi pertanyaannya, ketika lo lagi nonton film trailer atau juga thriller atau juga horor, lo tuh termasuk orang yang benar-benar ketakutan, literally ketakutan, atau malah justru ini ketawa-ketawa atau juga mungkin ketiduran? Coba ceritain ke gue ya di 0811 800 105.

Masih di Momotoru bareng sama gue Angga, dan tentu kita masih ngomongin soal nonton film nih, karena kemarin banget gue habis nonton satu film yang menurut gue lumayan mind blowing gitu ya, judulnya Obsession. Dan ketika gue nonton tuh apa ya, teman gue bilang gitu, kenapa ketawa-tawa? Karena segi ngerinya tuh gue coba mengalihkan dirinya tuh dengan cara tertawa gitu tuh berdua. Kita bakal coba tanya sama lu, lu termasuk orang yang ketika lagi nonton tuh lu ngelakuin apa gitu ya? Apakah tertawa, tertidur, atau apa gitu? Dan ini ada beberapa yang udah ikutan gabung di 0811-801-05 yang bilang katanya kalau doi itu ada yang ini, siapa nih? Naufal ya, di tempat dia bilang. Gue tuh kalau nonton horor ya pasti lebih banyak ketakutan lah, apalagi kalau bioskopnya gelap total terus sound systemnya kencengnya bagus gitu ya. Ibaratnya baru musiknya mulai pelan aja gue udah mulai tutup mata tuh. Ya lucu tuh kadang bukan hantunya tapi gue sendiri yang kaget gara-gara teman di sebelah gue gerak dikit. Pulang nonton malah jadi kepikiran terus. Mau tidur rasanya kayak ada yang ngeliatin. Saya ke bawah ya. Nah ini Alia nih, Alia bilang kalau gue malah tipe yang ketawa bukan karena film jelek ya, tapi kalau udah terlalu tegang pasti refleks ketawa. Kadang lihat karakter di film bikin keputusan yang aneh, kayak masuk ke rumah kosong sendirian gue malah ngakak sambil ngomong ya jangan masuk lah gitu. Oke, Alia setipe sama gue nih ya. Jadi kalau misalnya nonton tuh ya gimana ya, untuk mengalihkan kengerian sih sebenarnya. Ada juga Raka di Bekasi yang bilang, jujur gue gak pernah ketiduran. Gue pernah ketiduran pas nonton film horor di bioskop. Soalnya habis pulang kerja, terus langsung nonton malam. Awalnya semangat banget, pas bagian ceritanya pelan, malah kebablasan tidur. Ya gak sih? Kadang kan memang kan juga misalnya lagi film horor tuh biasanya lebih gelap dibandingin sama film-film yang lain. Jadi kayaknya gak salah juga sih kalau misalnya lu ketiduran, ya gak sih? Pengalaman lu gimana teman-teman? Coba jawab di 0811-801-05.

Sosial Emang Berdua Jakarta, ada Anji dengan orang yang berbeda ya. Tolong berdua. Kita masih ngebahas soal nonton film horor. Lo termasuk orang yang ketika nonton film horor itu apakah lo tertidur atau ngantuk atau juga ketakutan? Ini ada jawaban dari beberapa teman berdua ya. Ada Keisha yang bilang, kalau gue campur aduk sih, awal film masih santai sambil makan popcorn, tapi begitu banyak mulai adegan jump scare, langsung duduknya makin maju dan tangan otomatis tutup muka. Terus juga ada Fikri bilang, gue lebih banyak ketakutan tapi gengsi ngakunya. Jadi teman-teman gue pura-pura santai, padahal tiap adegan sunyi gue udah siap-siap kaget. Ada juga Dimas yang bilang, kalau horor terlalu banyak dialog, alurnya pelan, fix gue ngantuk. Bukan karena film jelek, tapi memang ritmenya bikin mata berat katanya. Oke, itu beberapa jawaban teman berdua ya. Mungkin lo bisa tambahin juga film horor atau juga film thriller apa yang lagi lo suka banget dan lo tonton hari ini dan menurut lo bikin, ih keren banget nih film.

Sekian kemungkinan orang di dunia, kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, boleh.

Selamat siang FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama gue Angga yang masih nemenin lu juga ya sampai jam 10 nanti teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin soal banyak banget film-film seru ya yang bisa lu tonton di bioskop saat ini, ada Obsession, itu satu film yang memang lagi overhype banget karena memang ini film yang budget kecil tapi ternyata bisa menghasilkan ratusan kali lipat. Jadi kalau gak salah budgetnya cuma sekitar 1 juta US dollar, tapi sekarang pendapatannya udah 300 juta US dollar, bayangin tuh. Keren ya. Jadi buat pengalaman yang berbeda, lo bisa tonton Obsession. Lo bakal ada beberapa hal yang bikin lo akhirnya, aduh merinding banget di filmnya ya. Sampai nanti akhirnya lo akan terkejut di ujungnya. Waduh, Obsession. Sekali lagi kalau lo kena datang bioskop, lo nonton Obsession ya.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Teman Bro 2, kita update dulu untuk info traffic pagi hari ini dari anti-APSI Polri yang akan langsung disampaikan oleh Brigadir Audi Chandra. Silakan Brigadir Audi Chandra.
2: Ya baik, terima kasih Angga dan selamat pagi teman-teman Pro 2. Kembali bersama saya Brigadir Audi, dan pada pagi hari ini kita akan melihat situasi arus kendaraan melalui CCTV NTMC Korlantas Polri. Untuk yang pertama, kita akan melihat kondisi arus kendaraan dari kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Dari Pancoran yang akan menuju Semanggi, arus lalu lintas saat ini dalam situasi relatif lancar, namun tetap antisipasi keluar masuk kendaraan dari pusat perkantoran. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke titik pantau Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M ataupun Fatmawati, arus lalu lintas mengalami perlambatan kecepatan dikarenakan jumlah kendaraan terus meningkat saat traffic light dan selepasnya dalam situasi relatif lancar. Dan dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M ataupun Fatmawati dan yang akan mengarah ke Bintaro juga dalam situasi relatif lancar dan sesekali mengalami peningkatan jumlah kendaraan saat traffic light dengan dominasi kendaraan pribadi baik roda 4 dan juga roda 2. Kami imbau bagi para pengendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop serta harap berhati-hati adanya pertemuan arus kendaraan.
1: Baik, terima kasih buat Brigadir Audi Chandra untuk laporannya. Selamat bertugas kembali.

Selasih FM Pro 2 Jakarta, ada Barsena dan juga Raisa, teman Pro 2. Awal kisah selamanya. Romantis banget ya. Walaupun sebenarnya lagunya gak romantis sih. Nah, romantis itu kalau gue ya selalu ngerasa ketika di winter. Padahal sekarang lagi summer. Bahkan summernya udah kelewatan banget ya. Gelombang panas itu terjadi di Eropa. Bahkan yang paling dahsyat itu di Italia, yang memaksa petugas kebun binatang ngasih makanan beku sebagai strategi untuk tetap menjaga suhu tubuh hewan untuk selalu stabil gitu. Jadi saking ekstrimnya, gelombang panas saat ini lebih dari 35 derajat dan menewaskan 5 orang, memaksa otoritas negara memperluas peringatan panas tingkat tertinggi. Dampak panasnya cuaca juga dirasakan oleh satwa-satwa di kebun binatang Bioparco Roma, dan para petugas pun akhirnya memberi makanan beku untuk membantu hewan-hewan agar tidak dehidrasi ya, karena bisa aja mereka dehidrasi bahkan sampai stres gitu. Mudah-mudahan cepat membaik cuaca di sana. Baby.

Ada Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan, yang mungkin bisa jadi semangat lu hari ini, teman berdua. Kalau setiap hal pasti bisa lu capai, setiap hal pasti bisa lu tuju gitu ya, saat ketika lu ngerasa lu yakin gitu. Kalau misalnya lu gak yakin, ya akan sulit gitu ya. Seperti mungkin yang saat ini di dalam hatinya Baskara, yang selisih hanya 9 juta streams. Karena saat ini Tulus menjadi penyanyi musisi lokal dengan streams terbanyak di Spotify, yaitu 4 miliar 900 juta 39.828 streams. Sedangkan Baskara itu 4 juta India ya, lebih kepada Hindianya ya, 4.891.368.247 terbanyak di Spotify. Dan di bawahnya ada Nadine Abizah, ada juga Dewa 19, dan juga ada Mahalini. Aduh. Kalau misalnya mau taruh nama lu sebagai musisi di situ pun, kayaknya bukan sesuatu yang gak masuk akal, teman berdua. Jadi afirmasi setiap hari, setiap pagi, kayaknya itu bisa aja jadi kejadian. Tapi dengan didukung sama usaha pastinya.

Dan keberasaan hampir jam 10 ya teman-teman berdua. Kayaknya gue harus pamit dulu. Nanti bakal dilanjut sama Yvonne yang bakal menelur di Santai Siang sampai jam 3 sore. Thank you buat yang udah gabung sama gue dari pagi banget, dari subuh ya. Dan gue harus pamit, ketemu lagi besok sama gue jam 5 sampai jam 10.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Selamat Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari panggung tenis Grand Slam Wimbledon. Petenis putri andalan Indonesia, Jenny Chan, sukses menciptakan kejutan besar setelah menundukkan pemain unggulan untuk melaju mulus ke babak kedua. Tampil dengan performa yang sangat spartan dan taktis di atas lapangan rumput, Jenny berhasil meredam agresivitas pukulan lewat pertandingan ketat yang memukau para penonton. Kemenangan ini tidak hanya mengamankan tiket ke fase berikutnya, tetapi juga mencetak sejarah baru bagi pencapaian karir tenis profesionalnya di level tertinggi dunia. Dukungan penuh kini terus mengalir dari tanah air agar Jenny mampu mempertahankan konsistensi performanya di babak kedua nanti.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke kebijakan strategis pemerintah dalam menerapkan tenaga kerja muda, pemerintah secara resmi menyiapkan dana fantastis sebesar 4,2 triliun rupiah yang dialokasikan khusus untuk menyukseskan program nasional 2026. Anggaran besar ini disiapkan guna memperluas akses kuota bagi ratusan ribu lulusan baru atau fresh graduate di seluruh Indonesia agar bisa mendapatkan pengalaman kerja luar biasa di berbagai perusahaan sektor industri prioritas. Melalui stimulus finansial ini, pemerintah berharap dapat memangkas angka pengangguran usia muda secara signifikan, sekaligus mempercepat proses peningkatan kompetensi teknis serta kesiapan kerja SDM nasional agar sesuai dengan standar kebutuhan pasar global terkini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari penguatan sektor ekonomi kreatif. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia kini tengah menjajaki peluang kerjasama strategis dengan pemerintah Korea Selatan. Kolaborasi bilateral ini difokuskan pada pertukaran manajemen destinasi, pengembangan infrastruktur wisata digital, hingga promosi bersama untuk menarik minat wisatawan dari kedua belah negara. Pihak kementerian menegaskan bahwa adopsi tren teknologi dan strategi pemasaran dari pariwisata modern Korea Selatan diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang besar bagi optimalisasi potensi desa wisata serta destinasi super prioritas yang ada di tanah air.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello. Di penghujung Juni, tanggal 30 ya teman Pro 2, di jam 10 udah ada nih Yvonne Charmedian yang siap bakalan nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Dimulai 2 jam pertamanya buat kamu yang pengen ikut request lagu, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka di putaran pertama sama lagu dari Jazz. Sing along bareng yuk, berdua bersama.
3: Indah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang buat kamu yang baru banget nyalain radionya. Jam segini lagi ngapain sih Tuma Bro 2? Lagi berasa ngantuk-ngantuknya. Semalam tidur jam berapa emangnya? Masih bakalan ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3 ya. So buat kamu yang pengen banget diputerin lagu-lagu requestannya, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Tapi jangan lupa buat kasih tahu nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Musa halo dulu sama Robi di BSD yang mau request lagunya Perunggu, Ini Abadi. Udah siap ada di playlist ya, tinggal iPhone klik. Nanti kita sing along bareng. Terus ada juga Ian yang pengen dengerin lagunya One Direction yang 13 History, sudah siap ada di playlist, ditungguin aja. Terus ada juga Nasruddin Pondok Gede yang pengen dengerin lagunya Munajat Cinta, The Rock. Waduh, lagunya sudah siap, tiga-tiganya bakalan Ivan puterin buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen kita request, boleh kasih tahu aku, WhatsAppnya di nomor 0811 800 105.

Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hello, balik lagi ditemenin barengan sama Yvonne yang bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu ini tema Pro 2 hari Selasa. Pas banget penghujung bulan. Berasanya tanggal tua banget ya. Besok tanggal 1 kok, tenang teman Pro 2. Satu hari lagi kamu bisa menikmati payday kamu. Sekarang biar tambah happy ditemenin barengan sama Yvonne Nature Median ya. Kasih tahu pengen banget dengerin lagunya siapa sih, langsung aja WhatsApp ke nomor 0811 801 05. Tapi jangan lupa buat kasih tahu nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa. Ada dari Sofia di Bekasi yang pengen dengerin lagunya Puisi Jikustik. Waduh, gue kasih versi terbarunya yang 2023 ya. Terus ada juga dari, gak ada namanya nih, oh dari Zulia di Jakarta Selatan yang pengen dengerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk. Oke, salamnya buat The Angie seluruh Indonesia. Waduh, oke siap. Terus ada juga dari Aca yang mau request lagunya Tulus, Jatuh Suka. Waduh, nanti Yvonne bakal ajarin dulu deh. Sekarang kita singlong dulu yuk sama Puisi dari Jikustik. Ini versi terbarunya yang dirilis di tahun 2023. Buat kamu yang pengen kita request, boleh banget langsung aja WhatsApp ya.

Zain, Pillow Talk, baru banget Ivan puterin buat kamu. Masih bakalan ditemenin sampai nanti jam 3 tambah pro 2. Kita lanjut lagi yuk sing along-nya. Sama lagu yang di request dari mana nih? Kok tiba-tiba hilang? Oh ini, ada Indri dari Paris yang pengen dengerin lagunya The One That Got Away. Oh, ini lagunya Katy Perry ya. Sudah siap? Bakalan Ivan puterin, ditungguin aja. Terus ada juga Mita dari Jepara yang pengen dengerin lagunya Kasih Putih, Glenn. Lagunya gak ada, jadi kalau misalkan pengen diputerin lagu yang lain boleh ya. Terus ada juga dari Arzia yang tinggal di Sunter katanya, tapi sekarang lagi di Kebon Jeruk, lagi jalan arah pulang. Dari mana tuh? Pengen dong dengerin lagunya Don't Watch Me Cry dari Georgia Smith. Makasih ya kak, semoga hari ini menyenangkan. Sama-sama. Nanti gue bakalan cariin dulu lagunya ada atau enggak. Tapi kalau misalkan gak ada nanti gue balas chatnya ya. Kalau ada nanti langsung diputerin dong. Sekarang singelong dulu sama Katy Perry-nya yuk.

Pro2 Hitlist. Pro2 Hitlistnya udah masuk di putaran kedua, gak berasa ya, udah di putaran kedua aja. Jam 11 siangnya kita buka dulu sama lagu kolaborasinya Dewa 19 sama Ello, Juliet. Buat kamu yang pengen pilih lagunya, boleh banget kasih tau aku, pengen request lagunya siapa, WhatsApp langsung di nomor 08118105. Tapi jangan lupa buat kasih tau nama, lokasi lo di mana, baru requestannya apa.

Bertahu tuh bareng-barengan Ivan puterin buat kamu lagu dari Nadine Amiza. Ada 3 lagu yang udah siap Ivan puterin. Lagu yang di request dari teman Pro 2 nih. Langsung aja ke kasih tau ke kamu. Agatha Chelsea lebih baik darinya. Lagu yang di request dari Putri. Terus ada juga dari Andin yang pengen dengerin lagu Gracie Abrams yang Close to You. Sudah siap ada di playlist dan yang bakalan Ivan puterin sekarang juga. Lagu dari Daun Jatuh, Resah Jadi Luka. Yang di request dari No Name nih, gak dikasih tau namanya. Coba dong buat kamu yang baru banget pengen ikut request, kasih tahu namanya, nama lo, lokasi lo di mana, baru deh kasih tahu pengen dengerin lagu apa di Pro 2 FM Jakarta.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

buat kamu yang mungkin lagi cari-cari mau makan siang apa nih. Sudah mendekati jam makan siang, 30 menitan lagi. Biasanya kalau misalkan kamu ordernya via ojol gitu ya, jam segini udah mesen, jadi biar pas jam makan siang langsung makan gitu ya, tanpa menunggu-nunggu. Boleh kasih tahu rekomendasinya Mambro 2 sambil ikutan request barengan sama Yvonne. Langsung aja WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Mau say hello sama Arzea yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars, ya Chris It All, sudah siap ada di playlist, bakalan Yvonne puterin, ditungguin aja. Terus ada juga dari Syakib yang pengen dengerin lagunya Nona, siap, nanti Yvonne bakalan puterin buat kamu. Terus ada beberapa orang yang pengen dengerin lagunya Kandris, judulnya Semesta. Semestanya belum ada di Pro 2 FM Jakarta, adanya dua lagu yang udah dirilis sama Kandris, teman Pro 2 ya. Kalau mau yang itu nanti gue bakalan puterin. Sama lagu ketiga, lagu Best Friend dari Rex Orange County. Siap, nanti Yvonne bakalan cariin. Sekarang kita sing along-nya sama Bruno Mars dulu ya.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini kayaknya jadi menit-menit terakhir Ivan puterin lagu-lagu di Pro 2 hit listnya. Karena sudah mendekati jam 12 siang ya. Setiap harinya kamu bisa ikutan request lagu di Pro 2 hit list dari jam 10 sampai jam 12 siang, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, dicatat nomornya. Jangan sampai ketinggalan ya. Pokoknya kalau misalkan gue udah opening atau penyiar jam 10 udah opening, langsung lo WhatsApp di nomor 0811-800-105 ya. Mau lanjut lagi buat bacain lagu yang di request dari Gilbert di Medan, jauh banget. Pengen dengerin lagunya Location Unknown yang dari Hoon. Siap, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Hari ini banyak banget deh yang pengen dengerin lagunya Kendri Semesta. Belum masuk di Pro 2 FM Jakarta, ditungguin ya. Ada juga dari Indri di Tangerang yang pengen. Oh, Indri tadi udah diputerin lagunya Indri, jadi gak bisa dua kali. Yang lainnya biar ini ya, biar dapat kesempatan. Terus ada juga dari Zau di Tangerang yang mau request lagunya Sesi Potret. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Tapi sebelum itu kita singalongnya sama Rex Orange County dulu, Best Friend yang tadi di request sama teman Pro 2.

Selamat siang, kita masih di Santai Siang, masuk di putaran ketiga jam 12 siang. Nanti Ivan bakalan ngobrol di UMKM Connect sama salah satu owner. Kira-kira punya bisnis apa ya? Buat kamu yang penasaran, pokoknya stay tune aja di Pro 2 FM Jakarta, boleh tanya-tanya juga. WhatsApp aja langsung di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Kita di UMKM Connect. Kali ini Yvonne bakalan tanya-tanya sama ownernya Aci Food. Waduh, buat kamu yang suka banget sama bakso Aci Merapat teman Pro 2, udah ada Kak Novita Rima yang ada di studionya Pro 2 FM Jakarta. Halo Kak.
1: Halo Kak Yvonne dan teman Pro 2 ya.
0: Teman Pro 2, yes. Boleh dideketin Kak mic-nya. Okay. Nah, biar suara merdunya makin kedengeran ya. Aci Food, ini udah berapa lama Kak Novi?
1: Kalau untuk Aci Food sendiri ini penjualannya baru Kak, kita baru jalan 2 bulan.
0: Serius baru 2 bulan?
1: Iya baru sekali.
0: Awalnya kepikiran buat jualan Aci tuh gimana? Jualan bakso Aci kok Aci doang?
1: Awalnya itu memang lagi cari peluang aja. Kebetulan sebelumnya saya kerja, kemudian resign, memang mau usaha gitu, cari peluang. Cari-cari peluang. Mungkin saya sedikit cerita ya gini.
0: Boleh, banyak juga boleh kok.
1: Gimana? Lagi cari peluang. Kemudian saat itu tuh ibu mertua saya bawa bakso Aci. Kebetulan ibu mertua saya asli orang Garut.
0: Oh oke, okay. Iya. Jadi ini bakso Acinya asli dari Garut. Pasti betul. Enak banget sih teman Pro 2. Terus
1: bakso Aci dari Garut, kemudian sebetulnya awalnya saya nggak suka bakso Aci karena menurut saya kayak ya udah Aci dengan cuangki dan lain-lainnya gitu. Kemudian pada saat ibu mertua saya bawa bakso Aci, kok ini enak gitu ya. Akhirnya bertepatan sama waktu itu momen Lebaran ya, sambil menyelam minum air kali ya, saya di sana ke Garut, kemudian survei beberapa bakso Aci di sana.
0: Oke, iya. Jadi ceritanya lagi mudik nih ya.
1: Lagi mudik betul.
0: Lalu
1: lagi mudik cari beberapa bakso Aci. Oh ternyata karena bakso Aci sendiri itu khas Garut ya. Banyak tuh yang saya cobain dan ada satu yang saya suka. Kebetulan itu ternyata produksinya keluarga saya juga di sana.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi singkat cerita ya udah kita kerja sama lah untuk si bakso Acinya sendiri ini. Jadi bakso Acinya ini sendiri kita ambil langsung dari Garut.
0: Oke. Okay. Nah, gitu. Tadi kan ada omongan kamu yang bilang aku tuh tadinya awalnya enggak suka bakso Aci. Karena bakso Aci tuh biasanya tadi apa barengan sama cuangki lainnya.
1: Iya,
0: yang kering-keringan gitu. Itu gitu ya. Nah, terus akhirnya kamu menemukan bakso Aci yang beda tuh kayak gimana? Coba jelasin deh.
1: Nah, makanya kenapa saya suka bakso Aci ini salah satunya juga saya masukkan ya di produk saya ini. Dia tuh nggak semuanya Aci Kak, jadi semua bakso Acinya di sini tuh ada isiannya gajih jando gitu.
0: Oh, kebayang banget pas digigit tuh rasanya.
1: Betul.
0: Muncrat semua nih.
1: Lumer ya, gitu. Jadi pada saat digigit dia tuh lumer dan di dalamnya itu khasnya ada manis-manis ya Kak.
0: Oh.
1: Di dalamnya ada manis-manis. Jadi pada

0: realisasikan. Waktu itu gimana sih ceritanya? Apa yang perlu disiapin?
1: Yang perlu disiapkan ya. Sebetulnya kalau misalnya usaha itu kadang kita pengen terus bingung kan. Kalau misalnya
0: apa dulu ya? Biasanya iya, gitu ya enggak sih?
1: Ya, jualan apa ya?
0: Bener.
1: Nah, kalau yang pertama mau jualan apa? Kalau misalnya mereka yang udah tahu mau jualan apa, itu enak tinggal ngonsepin selanjutnya. Kayak kita siapin packagingnya gimana, desainnya gimana, media sosial gimana. Kebetulan karena masih UMKM ya, jadi dari media sosial sampai packaging sampai produksi itu kan masih dihandle sendiri.
0: Betul. Ya. Belum ada tim ya.
1: Belum ada tim ya karena masih
0: gajinya juga bingung.
1: Betul. Gitu.
0: Lalu
1: kalau misalnya yang belum, kalau misalnya yang sama sekali belum ada ide mau jualan apa, research sih kak, lebih research. Kalau misalnya kita harus peka apa yang apa nih yang lagi hits, kalau misalnya sekarang ya, yang lagi hits apa, yang lagi disukain orang-orang zaman sekarang tuh makanan yang seperti apa gitu. Terusan nanti pengemasannya harus seperti apa, kita buat seperti apa agar diterima gitu. Jadi ya research aja dari awalnya, dari apa yang kita cari dan kita suka gitu.
0: Oke, biasanya researchnya itu yang membantu tuh gimana sih? Lihat di media sosial kah?
1: Betul, di media sosial.
0: Itu ngebantu banget ya?
1: Di media sosial dan bisa datang ke bazar-bazar event.
0: Oke. Yeah. Itu sebenarnya bisa ini sih apa namanya memunculkan ide-ide.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kayak
0: ternyata lucu ya bisa dijual.
1: Iya,
0: ternyata enak
1: ternyata
0: ya.
1: Ternyata orang kepikiran ya gitu.
0: Bener juga sih. Lalu kalau misalnya kamu sendiri setelah tahu gitu ya, kayaknya ini dijual deh. Atau kayak ini apa namanya dorongan dari apa ya, dari keluarga yang kayak coba kak jual kak, gimana caranya nih karena kamu masih muda gitu ya, dikemas dengan anak muda yang biar anak muda tuh tertarik. Atau emang dari kamu kayak duh ini bakso Aceh enak banget harus dijual, semua orang harus tahu, gimana nih?
1: Kalau awalnya dari saya sendiri sih ya, kalau awalnya itu kan kasih sampel ke beberapa orang gitu. Maksudnya yang lidah kita nih bener gak sih? Sesuai
0: enak
1: gak
0: atau
1: sih?
0: Enggak gitu.
1: Enak atau enggak sama yang lain. Kasih sampel kalau misalnya yang lain approve dan ada beberapa masukan biasanya. Kayak ininya kurang ini, ininya kurang ini. Jadi mereka kasih masukan ke kita pas awal itu masukan dulu.
0: Butuh validasi.
1: Butuh validasi dulu, betul. Butuh validasi.
0: Lalu
1: kemudian setelah kita yakin sama produknya, baru kita masuk ke tahap selanjutnya, ke packagingnya gimana ya, sekiranya ini bisa sampai ke banyak orang, nggak bau, tetap enak di tangan mereka gitu. Si produk ini nih dibutuhin. Kebetulan belajar dari pengalaman sendiri ya, kayak lapar nih pengen nyemil gitu kan, tapi di kulkas kosong gitu kan, kayak kita bikin frozenan aja nih gitu. Apalagi buat masyarakat ibu kota ya, sekarang kan butuh yang
0: instan, mager keluar. Mau pesan ojek online kok mahal banget gitu ya.
1: Betul. Bosen kadang kan sama ojek online gitu. Jadi ya terciptalah si bakso Aceh ini.
0: Oke, ini ternyata solusinya dari Novita yang mungkin pengalaman pribadi kalau misalkan mau ngeracik apa gitu ya, lapar tiba-tiba di kulkas kok kosong.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya terlahirlah si Aceh Food ini ya.
1: Betul.
0: Bakso Aceh dalamnya. Kira-kira dalamnya apa aja? Apa yang membedakan bakso Aceh dari Aceh Food sama bakso Aceh lainnya? Nanti gue bakalan tanya sama harganya berapa. Kita nanti bakalan ngobrol lagi ya. Tapi kita break dulu sebentar buat teman berdua yang mulai tanya. Boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: WFM Radio Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di UMKM Connect. Dan masih ada owner dari Aci Food ya, teman bro dua. Ada kakak Novita. Kak Novita, kita ngomongin tentang bakso acinya dari Aci Food ini. Jadi ada berapa varian sih?
1: Kalau bakso aci sendiri ini kita ada dua varian. Ada varian original.
0: Boleh agak dideketin gak?
1: Oke, kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Ada varian original sama ada varian keju creamy.
0: Wow, keju creamy. Enak banget sih kayaknya. Original sama kuah creamy. Tapi dari isiannya itu sama semua ya?
1: Sama, betul.
0: Yang membedakan adalah kuahnya?
1: Hanya kuahnya saja, iya.
0: Oh, oke. Yang paling best seller tuh yang mana sih?
1: Untuk saat ini best sellernya masih di keju creamy, Kak.
0: Keju creamy paling best seller?
1: Iya, betul.
0: Dalamnya apa aja sih, Kak? Boleh dijelasin dong?
1: Kalau dalamnya, ini kita ada bakso acinya. Bakso acinya ada sekitar 6-7 buah. Kemudian ada cuangki lidah. Lalu yang panjang itu ada cuangki lidah. Kemudian ada pilus cikur.
0: Ada pilus cikur. Itu yang bikin enak sih.
1: Pilus cikur. Terusan ada bumbu pelengkap lainnya sih. Ada bawang gorengnya. Ada keju. Ada jeruk limau. Ada chili oil dan lain-lain.
0: Jadi untuk varian pedes atau enggaknya bisa kita takar sendiri ya?
1: Betul, bisa ditakar sendiri karena kan dalamnya ada chili oilnya itu kepisah.
0: Oh, sambelnya berarti chili oil.
1: Betul, pakai chili oil.
0: Sambelnya pakai chili oil. Oke. Kalau misalkan dilihat dari packagingnya, ini packagingnya tuh kayak packaging kering yang bisa di atau bertahan gitu ya di dalam kulkas itu berhari-hari kayaknya. Ada maksimalnya nggak sih?
1: Iya, kalau misalnya di suhu ruang itu kita tahannya sekitar 7 harian kan. Kalau misalnya untuk dimasukin freezer itu bisa tahan sebulan lebih.
0: Wow.
1: Iya, makanya kita sarankan kalau misalnya produknya sampai langsung masuk freezer aja biar daya tahannya itu lebih lama.
0: Oke. Dalamnya ada mie-nya juga gak sih, Kak?
1: Oh, kalau mie-nya gak ada, Kak.
0: Oh, mie-nya gak ada. Ini biasanya, bisa pengganti mie instan ya?
1: Betul, biasanya orang-orang
0: nambahin
1: telur atau mie gitu.
0: Nambah variannya lagi biar ada proteinnya ya.
1: Mudah-mudahan ya.
0: Terus dari harga nih, harganya berapa untuk yang original?
1: Kalau untuk original di harga Rp16.000 satu
0: harga, packnya. Oke, harga original Rp16.000 itu murah banget sih. Dengan packaging yang oke banget. Kalau misalkan kamu ngasih buat orang juga kayaknya gak malu-maluin gitu ya.
1: Betul.
0: Terus untuk yang tadi keju creamy.
1: Kalau keju creamy-nya di harga
0: Rp18.000, beda Rp2.000 doang.
1: Iya.
0: Sorry,
1: tadi yang original Rp16.500.
0: Oh, Rp16.500? Rp18.000, beda Rp1.500 doang, teman bro dua. Jadi Rp16.000 sama Rp18.000, Rp16.500 sampai Rp18.000.
1: Iya, sama ada paket bundlingnya, Kak. Kalau paket bundlingnya kita lebih murah lagi. Kalau paket bundling itu kita ada dua pilihan. Ada original sama keju creamy, sama ada yang dua-duanya keju creamy.
0: Oh, dua-duanya keju creamy, karena ini salah satu varian bestsellernya. Jadi dikasih harga bundling. Kalau harga bundling jadinya berapa?
1: Kalau yang original sama keju creamy di Rp33.500. Kalau yang satunya yang dua-duanya keju creamy itu di Rp36.000.
0: Aduh, jadi lapar deh siang-siang gini. Terus untuk pengiriman ke luar kota berarti ini aman dong ya?
1: Aman banget. Karena bakso acinya sendiri kan udah kita vakum. Udah di vakum, jadi ini kuat untuk pengiriman. Karena kan kalau suhu ruang juga kita kuat
0: 7 hari ya gitu. Oh, oke. Jadi aman.
1: Jadi aman insya Allah.
0: Nah, dari 2 bulan ini paling jauh udah pengiriman kemana nih?
1: Paling jauh itu kita pengirimannya kalau untuk saat ini sih masih Jawa ya, Bandung, Tangerang, Bogor, Cirebon, gitu-gitu.
0: Tadi sempat ngobrol-ngobrol nih pas lagi off air sama Novita, bilang katanya sebelumnya backgroundnya adalah pekerja gitu ya. Nah, sekarang kan berarti kamu udah mencoba dua dunia nih. Dua dunia yang berbeda gitu ya. Yang satu memang udah fix income. Betul. Yang satunya lagi kita tidak bisa menentukan income-nya berapa gitu ya. Ini perbedaan yang benar-benar dirasa tuh menurut kamu gimana sih selama 2 bulan ini?
1: Perbedaannya ya, pertama sih dari waktu ya, Kak ya. Kalau dari waktu, kalau misalnya kita kerja kan ya sudah ditetapkan ya waktunya. Kalau misalnya untuk usaha sendiri ini, kita harus punya alarm dari diri sendiri sih.
0: Maksudnya misalnya, alarmnya gimana nih?
1: Karena kalau misalnya kita nggak
0: stop gitu?
1: Iya betul, kalau misalnya nggak stop akan kebablasan. kalau misalnya kita nggak, yuk jam segini mulai, nggak akan mulai-mulai.
0: Jadi tergantung kitanya ya. Kalau misalnya lagi malas-malesan, takutnya malah didiemin aja bisnisnya ya. Tapi kalau misalnya fokus juga, kitanya nggak ada istirahat gitu ya. Oke, untuk usaha baru, berarti kan PR-nya tuh ngenalin produk kita ke orang banyak gitu ya. Apalagi kalau misalkan kita bukan siapa-siapa gitu ya. Kalau misalkan influencer yang followersnya banyak, kayaknya enak banget nih buat nge-share nih gue punya produk ini gitu ya.
1: Privilege ya.
0: Punya privilege. Iya, tapi buat kita yang kayak tidak punya itu, gimana struggle-nya kamu?
1: Kalau untuk bakso aci sendiri ini dari awal keluar itu, awalnya gini, saya coba spill dulu di akun pribadi ya. Coba spillnya itu kayak ya udah lagi makan bakso aci gitu-gitu. Orang kan kayak tanya ini beli di mana. Cuma kita masih belum bocorin nih kalau ternyata ini produk kita gitu. Seiring berjalannya waktu, pada saat ini awal keluar itu bukannya saya coba tes pasar dulu lah ibaratnya di WhatsApp. Di WhatsApp bikin open order, ternyata banyak yang mau, banyak yang ngebales. Jadi di WhatsApp itu udah mulai jalan kan. Mungkin banyak yang bilang kalau misalnya kerabat, keluarga itu bukan customer kita, katanya gitu. Tapi sebenarnya menurut saya itu mereka itu bisa jadi jembatan kita untuk ketemu customer sesungguhnya.
0: Gitu.
1: Jadi kalau misalnya mereka order, kita ada trik ya, kayak ajakin teman-teman kantornya biar ongkirnya bisa
0: barengan
1: gitu. Jadi kan oh yaudah tunggu bentar. Jadi kan nggak cuma satu mereka order langsung banyak. Terus kalau misalnya yang ternyata teman-temannya pada suka, nanti mereka datang lagi ke kita order untuk lagi. Order sendiri.
0: Gitu. Jadi ternyata dari orang terdekat dulu ya.
1: Betul, dari orang terdekat.
0: Dari orang terdekat, nanti dari situ mulut ke mulut tuh. Akhirnya banyaknya
1: nyampe tuh kalau kayak.
0: Bener gitu. Banget. Tapi akhirnya menemukan customer baru yang kayak nggak kenal sama sekali, ada nggak?
1: Ada, kalau itu dari media sosial, dari kalau untuk saat ini media sosial yang lagi bagus ya menurut saya untuk UMKM itu lagi mainnya di Threads kak. Di Threads tuh itu kita tinggal yapping lah bahasa anak zaman sekarang, tinggal promosi-promosi aja itu bisa sih. Yang penting kayak kitanya harus konsisten aja kalau di situ, harus nyautin utas-utas orang aja itu juga bisa sih lama-lama gitu.
0: Jadi kayak pansosnya di situ gitu ya.
1: Pansosnya di situ betul.
0: Nggak apa-apa, yang penting bisa dapat customer ya. Dalam 2 bulan ini apa namanya penjualan dari bakso aci sebulannya udah berapa pack?
1: Kalau untuk di bulan pertama sih kita udah masuk ke 100 pack ya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Berarti udah lumayan banyak ya?
1: Iya, alhamdulillah udah mulai banyak sih. Karena mungkin karena bundling juga ya produknya, jadi orang-orang lebih pilih minimal beli 2, beli 4 gitu.
0: Berarti trik marketingnya tuh di bundling itu ya?
1: Bundling, kemudian kayak mereka ajak temennya yang lain nih gitu.
0: Terus dalam waktu dekat ini atau kamu kepikiran gak sih buat nambah? Ini kan berarti satu kayak bakso aci satu tapi ada 2 varian gitu ya. Selanjutnya bakalan nambah cemilan-cemilan lainnya gak?
1: Untuk saat ini sih kita masih karena baru jalan 2 bulan ya,
0: masih fokus ya.
1: Kita fokusin di produk utama dulu. Kemudian untuk bulan-bulan selanjutnya sih yang mudah-mudahan ya kita keluarin produk baru.
0: Wow, ini lagi R&D kah?
1: Lagi kita coba pikirkan dulu mana nih yang bagus masuk ke sini gitu.
0: Boleh di-spill enggak sih kira-kira apa yang lagi di R&D-in?
1: Masih sekitar, tapi kita keluar dari bakso aci sih paling kah, cuma masih sekitar cemilan frozen juga yang bisa pengiriman keluar kota kan.
0: Apa tuh?
1: Nanti ya kita
0: Ya. Berarti masih jadi rahasia ya teman berdua ya. Nanti kita bakalan tanya-tanya lagi nih bagaimana cara ordernya. Terus ada ini gak sih kayak momen orang kayak bikin kita tuh gak semangat gitu buat jualan lagi. Pastikan kalau misalkan baru-baru ada yang bikin kita jadi down gitu ya. Nanti gue bakalan tanya sama Novita, buat lo juga yang mau tanya-tanya boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta nih. Masih di UMKM Connect bersama by Aci Food. Ownernya ada Novita Rima yang ada di studio Pro 2 FM Jakarta. Kak, jadi nih setelah 2 bulan ya jalan, ada gak sih merasa down gitu?
1: Kalau sejauh ini
0: apa masih semangat?
1: Masih semangat ya kak. Kalau sejauh ini masih semangat. Cuma overthinkingnya lebih ke karena kan ini baru ya. Jadi kita terus-terusan promosi. Kayak terlalu berisik gak ya promosi kita?
0: Oh, overthinking.
1: Overthinking. Cuma kalau kayak gitu kan kita gak datengin pelanggan baru.
0: Bener. Gak apa-apa. Nanti orang yang kayak begitu bakalan kayak melihat hasil lu. Ternyata dia sukses juga ya.
1: Iya, tapi kadang kalau misalnya mereka yang ketinggalan updatean kita yang sebelumnya, ordernya di updatean kita yang selanjutnya gitu-gitu
0: sih. Okay.
1: Emang keberisikan itu sih kadang yang membawa
0: ini customer.
1: Tapi kalau kita yang upload kan bosen ya, kayak ya mereka bosen gak ya lihatnya gitu.
0: Okay. Varian barunya belum bisa dibocorin, cara ordernya aja deh bocorinnya.
1: Cara ordernya kalau untuk saat ini kita masih close marketplace ya kak ya. Jadi kita masih opennya via WhatsApp dan Instagram, DM. Boleh DM di threads di Instagram kita by at by acifood, by dot acifood.
0: By dot acifood, oke.
1: Boleh DM aja.
0: DM langsung aja ya. Biasanya aja. Apa namanya dikirimnya via apa aja bisa ya?
1: Via apa aja bisa. Biasanya kita pakai yang instan. Sehari sampai.
0: Oh, sehari sampai. Oke.
1: Kalau untuk sejauh ini sih yang daerah Jawa masih ongkirnya masih terjangkau kok, masih sekitaran 10.000 aja.
0: Biasanya pengiriman dari mana sih?
1: Dari Bekasi kita pengiriman.
0: Pengiriman dari Bekasi. Jadi kalau misalnya untuk sekitaran Bekasi bisa pakai ojek instan ya.
1: Betul, bisa pakai GoSend, Lalamove, Paxel gitu.
0: Oke, dan harganya biasanya lebih murah gitu kan. Apalagi kalau misalkan kamu janjian sama teman-teman, ongkirnya bisa di-spread tuh.
1: Betul.
0: Bisa bagi-bagi. Jadi lebih murah juga. Oke, mungkin harapannya kali ya dari owner Aci Food ke depannya pengennya kayak gimana sih? Big dream kamu nih buat Aci Food.
1: Untuk saat ini sih baru masuk memasuki tahap pengen dikenal semua dulu ya kayak pengen semua orang dicobain dulu gitu. Selanjutnya kalau misalnya orang-orang udah kenal kan datang lagi ke kitanya enak ya. Mau pengenalan dulu produk, kemudian kita mau coba lagi open di marketplace gitu. Baru selanjutnya kalau produk ini udah kuat sih varian baru paling ya, produk baru kita.
0: Amin. Keluarin. Semoga harapan kamu bisa ini ya teramini.
1: Iya.
0: Dan mudah-mudahan Aci Food nih bisa dikenal di seluruh Indonesia bahkan dunia.
1: Amin.
0: Apalagi buat orang-orang Indonesia yang suka bakso Aci gitu ya, tinggal di luar negeri kuliah di sana.
1: Oh, bisa banget.
0: Bisa banget nyetok kan.
1: Packaging kita udah aman.
0: Udah aman ya.
1: Udah aman, betul.
0: Terima kasih Novita Rima. Semoga sukses terus buat bakso Acinya. Makin banyak dikenal, makin banyak orang yang suka ya.
1: Amin.
0: Nanti apa namanya aku order buat nyetok kalau misalkan malam-malam bingung mau nyemil apa ya?
1: Boleh banget 10 ya, Kak.
0: Boleh 20 dong. Karena 10 gratis 10 ya. Oke, terima kasih ya sharingnya. Terima kasih teman Bro 2 buat kamu yang sudah mendengarkan UMKM Connect, buat kamu yang mau daftarin usaha kamu, boleh banget langsung aja DM ke Instagramnya @pro2fmjkt. Kak, aku punya usaha ini dong, mau dong di interview di Pro 2 FM Jakarta, boleh. Daftarin usaha kamu, nanti kita ngobrol bareng di UMKM Connect.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Terus 5FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Kita masuk di putaran keempat nih. Udah di jam 1 siang dibuka sama lagu dari Miriam Eka, I Will Fly. Sing along bareng yuk.

yang cinta banget nih sama Jerman sama Jepang. Waduh, ya, pasti lagi sedih banget kan? Karena Jerman dan Jepang sama-sama tersingkir dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 di hari yang sama, teman Pro 2 ya. Menariknya, netizen nih langsung rame ngaitin sama memori sejarah di tahun 45 di mana keduanya juga sama-sama tumbang gitu ya. Jerman harus ngakuin keunggulan dari Paraguay lewat drama adu penaltinya 4-3 yang bikin kita tegang. Setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit. Sementara itu di laga terpisah, Jepang juga menelan pil pahit gitu ya setelah kalah 2-1 dari Brazil lewat gol dramatisnya Gabriel Martinelli, teman Pro 2 ya, di masa-masa injury time. Jadi buat para fans dan netizen yang aduh suka banget Asbun, emang ya kekalahan dua tim ini di panggung sebesar Piala Dunia tuh terasa seperti pengulangan sejarah yang sulit dilupain, teman Pro 2. Jadi buat fans Jerman sama Jepang, ikhlasin ya.

Masih update Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Kali ini dari Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 yang harus terhenti juga di babak 32 besar, bertanding di Estadio Monterrey Orange, takluk dari versus Maroko ya, lewat dramanya adu penalti lagi-lagi dengan skornya 3-2. Belanda sempat unggul lewat golnya Cody Gakpo di menit 72, tapi Maroko nyamain nih akhirnya kedudukan jadi 1-1 lewat gol Issa Diop di masa injury time. Jadi akhirnya memaksa laga berlanjut ke extra time sampai akhirnya ditentukan lewat adu penalti. Di babak adu penalti, Maroko menang 3-2 dan mastiin tiket ke babak 16 besar gitu ya. Sementara perjalanan Belanda resmi terhenti di Piala Dunia 2026. Mana coba? Suaranya fans dari Timnas Belanda. Jangan sedih ya. Aku hibur sama lagu Rande, Saling Merindu, yang bakalan Ivan muterin sekarang juga. Sing along bareng yuk.

Selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta. Masih bakalan Yvonne temenin sampai nanti jam 3 teman Pro 2 menuju jam 2 siang. Waduh, kalau lihat cuacanya sih sekitaran Jakarta Pusat lumayan agak terik. Cuma gue ngelihat agak kesana tuh awannya berbeda ya. Ada yang kelihatannya gelap banget. Boleh update dong buat kamu yang di luar dari Jakarta Pusat. Coba cuaca gimana, trafiknya gimana, atau ada sesuatu di luar sana, boleh kasih tau ke aku yuk. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105. Kita lanjut lagi singalongnya. Kali ini sama lagu dari Tom Walker, Just You and I.

Halo, kita masuk di putaran kelima. Udah di jam 2 siang aja nih teman bro 2. Kita buka yuk sama lagu dari Naif, Air dan Api, sing along bareng.

Fidel Diano, salam kenal baru banget Ivan Putri buat kamu. Waduh, di libur sekolah banyak banget film-film yang seru yang bisa kamu tonton di bioskop teman Pro 2. Mau tahu dong, liburan sekolahnya diisi kemana sih? Weekend kemarin pasti banyak banget yang ke Taman Mini, ke Ancol gitu ya. Terus ke Ragunan, wah, karena kemarin edisi puncaknya HUT DKI Jakarta yang ke-499. Coba kasih tahu dong teman Pro 2, kira-kira nih tinggal beberapa hari lagi menuju ke kelas yang baru gitu ya. Liburan sekolahnya rencananya mau kemana? Atau udah selesai liburannya kak? Sekarang diam aja di rumah sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta, boleh. Kasih tau ke aku yuk, WhatsApp ini nomor 0811-800-105. Nanti Ivan juga bakalan kasih tahu beberapa film yang bisa kamu tonton di bioskop.

tayang di bioskop banyak yang bagus-bagus, teman Pro 2. Kalau misalkan lo suka banget sama film yang genrenya drama keluarga, bisa nonton Jangan Buang Ibu. Ini tuh ngisahin perjuangan Ristiana. Kalau dilihat dari trailernya, ada seorang ibu tunggal yang ngebesarin ketiga anaknya. Namanya Tama, Dewi, sama Tria. Seorang diri setelah suaminya wafat gitu ya. Namun setelah anak-anaknya sukses dan sibuk dengan

dengan kehidupan masing-masing, Ristiana justru diabaikan dan harus menghabiskan masa tuanya di panti jompo. Film ini nyorotin konflik emosional dan juga penyesalan keluarga yang terlambat gitu ya. Case-nya juga keren-keren, ada Nirina Zubir sebagai Ristiana, ibunya. Terus juga ada Reval Hadi sebagai Tama, Amanda Manopo sebagai Dewi, dan juga Saputra Kori sebagai Tria, Tama Bro 2. Terus selain itu ada juga Sekawan Limo 2, Gunung Kelawi, ini komedi horor ya. Jadi ini tuh menceritakan tentang 3 tahun setelah pendakian mistis di Gunung Madiopuro, persahabatan 5 sekawan ini semakin erat. Dia ngehadirin reunian ulang tahun anaknya Andrew. Mereka nih ngedapetin keluarga Andrew tuh terancam dijadikan tumbal pesugihan. Waduh, lagi rame nih ya cerita tentang pesugihan. Mereka akhirnya pergi ke Gunung Kelawi buat nyelamatin. Tapi situasi jadi kacau ketika Juna mendadak hilang di dunia demit alias alam goib gitu ya. Selain itu juga ada film Obsession, horror psikologis atau thriller. Kalau dilihat dari trailernya, ini tuh fokus sama Bear, seorang pemuda pemalu yang bekerja di toko musik, dan dia tuh diam-diam suka sayang sama sahabatnya Nikki. Karena gugup, akhirnya si cowok ini tuh nyangkal perasaannya di depan si cewek gitu ya, frustasi dengan dirinya sendiri. Terus akhirnya dia ngegunain sebuah mainan supranatural namanya One Wish Willow, yang akhirnya ngebuat Nikki tuh jatuh cinta. Waduh, permintaan itu akhirnya terkabul, tapi cinta Nikki berubah jadi obsesi ekstrim. Terus juga eksentrik sama teror yang mengerikan. Waduh, kalau lo pengen nonton silahkan Teman Bro 2, masih ada di bioskop gitu ya. Kalau misalkan lo emang udah nonton beberapa film yang tayang di libur sekolah ini, boleh kasih tahu dong rekomendasi yang mana nih yang perlu banget ditonton. Bisa WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita lanjut singlongnya sama lagu dari Dere, Berisik.

Waduh, ini dinanti-nantikan kayaknya tuh Bro 2 ya. Baju kena, mundur, gak bisa mundur. Ini film judulnya Bapak Paling Jujur, film komedi karyanya Fajar Nugros. Wah, kayaknya udah gak perlu ditanya bagus atau enggaknya gitu ya Bro 2. Ini tuh bakalan menceritakan tentang seorang calon gubernur pas lagi sibuk-sibuknya kampanye. Ternyata mereka tuh kayak dikena kutuk neneknya sendiri sampai gak bisa berbohong. That's kayak Bapak Paling Jujur, makanya dikasih judulnya itu gitu. Ini tuh realitas pencitraan langsung hancur sih ya. Dilihat dari case-nya keren-keren semua teman Bro 2. Terlihat ada Andovi yang udah kayaknya udah lama gak ada di layar bioskop, kurang lebih 5 tahun gitu ya. Akhirnya comeback lagi setelah pensiun di YouTube juga. Terus terlihat banyak banget deretan komika papan atas yang bakalan jadi case-nya. Salah satunya ada Clarissa Taufan, terus ada Benedictus. Kayaknya Benny nih makin lama bakalan menyaingi Reza Rahadian deh. Di setiap film banyak banget ada Beninya ya. Terus juga ada Soleh Solihun, ada Naila Purnama, ada Lolox juga, Cing Abdel. Wah, rame sih Indi Barens. Wah, rame teman Bro 2. Tapi belum tahu bakalan tayang di bulan apa. Yang pasti katanya coming soon di bioskop 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, Tuma Pro 2. Udah mau jam 3. Udah selesai fundamental kamu hari ini di penghujung bulan Juni. Besok ketemu di awal Juli. Wah, udah masuk di bulan ke-7 aja besok ya. Seneng banget dong buat kamu yang PD. Bener kan? Besok tuh gak ada tanggal 31. Coba gue make sure ya. Iya, besok tanggal 1 ya. Kita ketemu, semoga di bulan yang baru banyak harapan-harapan baru yang terwujud. Amin. Ivana Cermedia pamit. Thank you and

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, rapper sekaligus aktor T.O.P. dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Agenda tersebut menjadi tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Sung-hyun tersebut sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya. Agensi Top Spot Pictures mengumumkan kabar gembira tersebut pada hari Senin, dibarengi dengan perilisan poster resmi untuk tour bertajuk T.O.P. Pre-Studio 2026.
1: Info Pro 2.
0: Perusahaan perfilman di Hollywood semakin banyak yang tutup, teman Pro 2. Teranyar ada Shadowcast Pictures yang berkecimpung sebagai penyewaan peralatan produksi selama 2 dekade terakhir. Perusahaan penyedia kamera, pencahayaan, serta berbagai perlengkapan perfilman untuk film, acara televisi, dan iklan ini harus gulung tikar setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi gejolak industri. Penutupan tersebut menambah daftar panjang perusahaan produksi film Hollywood yang terhenti beroperasi dalam beberapa waktu terakhir.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari Maroko yang berhasil menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026 usai menang adu penalti di babak 32 besar di Monterrey Selasa pagi waktu Indonesia. Rekor baru tercipta usai Maroko resmi lolos ke fase 16 besar. Rekor tersebut tercipta saat drama adu penalti dengan skor 3-2 Maroko versus Jerman, mengutip dari Mr. Chip, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia terdapat 4 tendangan mengenai tiang gawang dan juga 1 tendangan melebar gagal menciptakan gol.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, kita lanjut ke Sore Ceria.

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Ada yang masih belum move on sama pertandingan Belanda versus Maroko tadi pagi. Gila itu pertandingan berdarah ya teman Pro 2 ya, sampai ada yang berdarah. Dan akhirnya ini Maroko lolos ke babak berikutnya, ke 16 besar. Belanda tadi, wah sedih banget tadi ngeliat Belanda tidak bisa lolos. Tapi yang terbaik ya, pokoknya yang pastinya kita tunggu ya updatean-updatean terbaru tentang dunia sepak bola hanya di rri.co.id. Teman-teman bisa tahu update pertandingan-pertandingan, hasil pertandingan, klasemen, dan juga jadwal pertandingan berikutnya ya. Jujur gue masih belum bisa move on ya, tadi soalnya nonton bola sama bokap gue di rumah tadi pagi. Jadi kayak mau ngapa-ngapain, jadi wah ini seru banget nih sampai penalti gitu teman-teman ya. Apakah yang lagi dengar sore hari ini tadi nonton, atau jangan-jangan yang tadi nonton pagi-pagi masih tidur jam segini?

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore buat teman Pro 2 yang kayaknya masih sibuk banget ya untuk mencari tempat kuliah ya. Atau mungkin juga ada yang lagi masih cari-cari sekolah, masih belum jelas statusnya dapat negeri atau enggak gitu ya. Semangat pokoknya teman Pro 2 ya. Dan di Indonesia sendiri kan sebenarnya banyak banget ya program-program beasiswa. Salah satunya adalah yang paling rame dibicarakan beberapa tahun terakhir adalah LPDP teman Pro 2. Dan pemerintah ternyata ini mulai mengerahkan atau mengarahkan ya sekitar 80% beasiswa LPDP pada tahun 2026 ini untuk bidang STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics serta industri strategis teman Pro 2. Jadi mungkin posnya nanti bakal ada perubahan. Dan kebijakan ini bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung transformasi ekonomi nasional melalui sektor pangan, energi, kesehatan, dan juga digitalisasi, serta kecerdasan buatan atau AI, semikonduktor, hilirasi, maritim, dan manufaktur maju, teman-teman. Jadi mudah-mudahan bisa jauh lebih bermanfaat.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Betapa aku mencintaimu dari Fagetos. Siapa yang udah lama banget gak denger lagu ini? Atau justru lo udah lama banget menantikan momen ini ya, di momen Piala Dunia tahun 2026, di mana ini kayaknya makin seru pertandingannya. Maroko udah jelas bakal melawan Kanada di babak 16 besar. Paraguay masih menunggu pertandingan selanjutnya, teman Pro 2 ya. Terus yang udah lolos juga ada Brazil, teman Pro 2. Dan di mana nanti untuk tanggal 1 Juli, which is adalah besok ya, mulai nanti malam jam 00.00. Ini ada pertandingan Pantai Gading melawan Norwegia. Selanjutnya nanti ada Prancis versus Swedia di jam 4 pagi. Lanjut ada Meksiko versus Ekuador di jam 8 pagi. Dan malamnya itu ada Inggris versus Kongo, teman Pro 2. Jadi ini kayaknya bakal jadi hari yang panjang di tanggal 1 Juli ya. Dari jam 12 atau jam pagi lah ya, jam 00.00 pagi sampai jam 11 malam itu ada pertandingan, teman Pro 2 ya. Jadi gimana teman Pro 2, udah bisa menentukan kira-kira jagoan lo siapa di Piala Dunia?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah mau jam 4 sore ya, 5 menit lagi menuju sore ceria squad. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol lagi sama atlet teman Pro 2. Kalau kemarin sama atlet jujitsu dan juga MMA, hari ini sama atlet apa lagi ya? Silakan kepoin instastory kita di @pro2fmjkt, udah diposting juga gue bakal ngobrol sama siapa. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan gabung boleh banget lewat WhatsApp di 0811 800 105 ya. Atau teman Pro 2 juga yang mau dengerin via streaming lewat aplikasi RR Digital juga bisa. Tinggal download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store.

0: 105 FM Prodo Jakarta, teman terbaik kamu. Kita sudah masuk ke Sore Ceria Squad hari ini. Dan kemarin gue ngobrol sama atlet jiu-jitsu, hari ini gue ngobrol sama atlet badminton. Sudah ada Fauzan dan juga ada Radin. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Deket lagi dong suaranya, biar kenceng dong. Nah, gitu. Ini mereka berdua dari Universitas Bhayangkara. Yes, dari Ubaya, teman Prodo ya. Jadi yang mau nanya-nanya sama Radin dan juga sama Fauzan boleh banget ya. Sebelumnya gue pengen tahu nih, ini pada semester berapa, kuliahnya ambil jurusan apa?
1: Saya semester 8 jurusan hukum ya.
0: Bener. Semester 8 jurusan hukum. Mau nambah semester lagi atau?
1: Kebanyakan
0: ya. Oke, okay, itu Fauzan ya. Kalau Radin?
2: Kalau aku kebetulan semester 2 di Fakultas Hukum juga, kebetulan adik tingkatnya Fauzan.
0: Oke, semester 2. Kenapa lu pada mau memilih ngambil hukum waktu itu? Apa karena background keluarga juga hukum juga? Biasa gitu kan? Atau memang keputusan sendiri gitu?
1: Keputusan sendiri sih, karena ada cerita juga kan, karena bisa ambil hukum gitu kan.
0: Oh, kenapa pernah dihukum atau?
1: Bukan.
0: Kenapa?
1: Waktu itu pernah ada satu turnamen, salah satu musuh gue itu ada yang kayak... dia mau menyogok gitu.
0: Oke.
1: Okay. Menyogok supaya gue tuh kalah.
0: Nah, lebih dekat lagi.
1: Iya. Menyogok buat
0: gue. Dia kalah. Tinggi banget suara teman Prodo ya. Jadi suaranya jauh banget sama mereka. Iya ya. Pokoknya ada yang curang lah, ya, ada yang nyogok.
1: Gue di situ udah tahu, tapi belum tahu cara ngambil langkah apa yang harus gue ambil gitu.
0: Oh, jadi, ngerti. Ya, itu posisinya lu masih sekolah ya, masih awam banget
1: masih
0: ya.
1: Masih awam.
0: Iya. Iya, cuma kayak nih gue pengen ngapain gitu, bingung gitu kan. Makanya lu pengen belajar lebih
1: pengen
0: dalam
1: belajar
0: lagi
1: hukum, ya, gitu.
0: Tentang hukum gitu. Dan ternyata sebenarnya pas lu udah masuk atau kuliah hukum, akhirnya tahu sebenarnya bisa
1: bisa dihukum
0: gitu. Tuntut segala macam ya.
1: Bisa.
0: Oh, oke. Okay. Jadi awalnya keresahan lah ya. Biasanya gitu kan, orang kalau udah resah tapi kayak pengen menunjukkan bahwa gue juga bisa gitu kan. Oke. Okay. Kalau Radin? Kenapa ngambil hukum?
2: Kalau gue sih kebetulan karena ada background keluarga juga ya.
0: Oke. Okay.
2: Sebelumnya kan gue sebelum kuliah ini gue coba ada beberapa tes kan, tes akmil kan.
0: Oke. Okay.
2: Nah jadi karena belum rejeki, jadi ada satu jurusan hukum ini bisa masuk ke TNI melalui jalur S1 hukum.
0: Nah, oke. Okay.
2: Karena dari SMP juga ya gue tertarik dengan dunia hukum ya. Akhirnya gue juga memutuskan untuk kuliah hukum, sembari kuliah hukum. Ketimbang gue kayak mungkin bulu tangkis doang, jadi gue sambil belajar juga di dunia hukum ini biar gak buang waktu sia-sia aja sih.
0: Oh oke, okay. Tapi memang juga sebenarnya ada tertarik pengen jadi TNI juga.
2: Iya betul.
0: Iya, dan ya akhirnya lanjutlah pengen coba kuliah hukum gitu. Betul. Nah, balik lagi ke atlet. Tadi kan gue udah sempat sounding kalau kalian ini berdua atlet badminton gitu ya. Sejak kapan tuh? Awal mulanya tertarik sama badminton?
1: Awal mulai tertarik tuh dari kelas SD ya, kelas 2 gitu. Tapi itu kelas masih 2. Kayak ngikutin ada temen nyokap kayak suruh datang gitu, nyusun-nyusun bola, jadi kayak senang gitu lah gitu.
0: Oke, okay, itu kelas 2 SD cuma kayak main biasa aja atau udah masuk les atau klub gitu?
1: Itu baru main biasa, baru diajak ke klub untuk nepok-nepok doang sih, main raket. Terlalu lama jadi kayak senang juga, seru juga, jadi ya bawa sampai sekarang jadi.
0: Oh oke, okay. Tapi keluarga lu juga ada yang main bulu tangkis juga atlet?
1: Keluarga ada juga.
0: Jadi ya karena masa kecilnya udah ngeliat terus kali ya, jadi lanjut lah ya. Kalau Radin?
2: Kalau kebetulan gue itu dulu awalnya tuh masuk dunia sepak bola karena
0: anak
2: lebih,
0: bola dulu.
2: Iya, dulu tuh pas kelas 1 SD itu lebih tertarik ke sepak bola. Cuma karena kebetulan kakek gue itu suka bulu tangkis dan melihat bulu tangkis di Indonesia itu lebih hidup gitu ketimbang sepak bola. Jadi akhirnya gue diputuskan untuk masuk ke bulu tangkis melalui PB Jaya Raya.
0: Oh oke, okay. Dimasukin lalu ke klub gitu ya. Terus lu nya gimana tuh adaptasi? Karena kan udah enak bola biasanya kan kayak ke olahraga lain jarang gitu kan.
2: Awal sih gue kayak bingung ya. Gimana sih dari biasa main kaki jadi main tangan kan.
0: Biasanya kemana-mana lari gitu kan. Ini kan kayak di lapangan kecil gitu doang kan.
2: Kita biasanya ngoper ini main tangan kayak bingung juga kan. Cuma karena makin lama makin latihan gitu. Terus ada beberapa prestasi juga yang diambil. Jadi kayak wah lebih kayak tertarik nih. Jadi akhirnya dari situ gue lebih apa namanya, mau lebih fokus gitu untuk
0: okay.
2: bulu tangkis.
0: Itu berarti pas kapan tuh? Pas akhirnya masuk ke bulu tangkis tuh?
2: Pas kelas 2 atau 3 SD gitu.
0: Dua kelas 3 SD langsung switch ke bulu tangkis lah ya gitu. Oh oke, okay. Siap-siap ya. Dan berapa lama tuh akhirnya kalian serius terus juga ikut pertama kali perlombaan tuh pas kapan tuh? Ingat gak?
1: Kalau saya sih pas umur berapa ya? Kelas 5 SD kayak dulu.
0: 5 SD itu udah langsung masuk perlombaan pertama ya, kompetisi pertama ya.
1: Kompetisi pertama itu di O2SN.
0: O2SN. Iya ya. Oke, ngewakilin sekolah ya.
1: Sekolah.
0: Itu apa tuh kategori apa tuh? Udah single atau?
1: Itu masih single.
0: Masih single. Main sendiri lah ya. Iya, ngewakilin sekolah gitu ya. Menang enggak waktu itu?
1: Alhamdulillah
0: menang. Ya kalau Radin pertama kali akhirnya kan masuk klub kan. Kadang-kadang kan ya suka ada yang duluan senior dulu yang ikut lomba segala macam gitu kan.
2: Kalau gue kebetulan waktu itu kelas 3 atau 4 SD gitu.
0: Oke. Okay.
2: Terus pertandingannya langsung ke profesional atlet gitu kak. Nah pertandingan itu ada di Bogor.
0: Di Bogor.
2: Gue cuma menang sekali doang. Abis itu kalah kan. Namanya pertama kali gue langsung nangis gitu.
0: Iya namanya masih bocil
2: kan.
0: Ya.
2: Iya karena masih bocil kan. Pertama kali ngerasain pertandingan. Menang sekali abis itu kalah ya. Nangis. Cuma dari situ ya kita lebih me-introspeksi diri aja sih. Evaluasi. Mana yang perlu dibenerin gitu.
0: Gue tuh punya pengalaman beberapa tetangga gue. Bocil-bocil itu dimasukin sekolah bulu tangkis. Itu beda gak ada yang kuat. Tapi emang sebegitu susahnya ya fisik latihan segala macam ya.
1: Emang kalau fisik emang harus dari kecil
0: sih. Iya, maksudnya mereka ya kan karena ya mungkin banyak distraksi ya gadget segala macam gitu ya. Betul. Itu beberapa bocil yang disekolahin sama orang tuanya itu banyak yang enggak kuat gitu loh. Iya, itu kenapa emang sebenarnya susah gitu ya untuk jadi apa ya untuk tahap latihan ya. Bahkan dia cerita, "Iya, latihan tuh udah belum megang raket gitu, jadi istilahnya masih fisik mulu." Iya emang kayak gitu ya latihannya.
1: Emang kayak gitu.
0: Berat banget ya emang ya. Emang harus kuat mental. Iya cerita berapa kali. Terus besok lagi cerita lagi. Iya dikeluarin lagi. Gara-gara dia nggak kuat gitu ya. Iya. Tapi apa yang membuat kalian bertahan gitu ya di badminton gitu? Karena kan pilihan olahraga di zaman kalian juga mungkin banyak banget kan. Iya. Kalau badminton kan juga kan emang dari dulu gitu kan. Kenapa masih bertahan nih di badminton?
1: Kenapa masih bertahan? Mungkin seru kali ya di badminton lebih. Iya. Rame aja sih, makin ramai itu jadi kayak
0: gak ada vibesnya, fansnya juga kan banyak banget kan. Orang Indonesia kalau tontonan pasti badminton gitu, setelah bola ya atau malah badminton jadi nomor satu juga gitu ya. Jadi karena enak aja gitu main badminton ya. Terus perjalanan gimana nih? Kalau lihat dari beberapa prestasi kan ini ada yang ganda putra, tadi juga cerita sempat single juga. Sekarang berarti masing-masing di kategori apa nih?
1: Saya ganda putra tetap.
0: Ganda putra.
2: Kalau Radin? Kalau saya role play sih kak, kadang single, kadang ganda, tergantung kebutuhan ini aja sih.
0: Pas dimana. Mau kompetisi mau di mana ya?
2: Mau kompetisi di mana?
0: Campuran juga pernah?
2: Campuran enggak. Kalau kita lebih ke prefer ganda putra, kalau enggak single putra. Gitu.
0: Oh oke, okay. Sip. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira mereka udah dapat penghargaan apa aja, teman Pro 2 dapat juara apa aja? Kalau mungkin teman Pro 2 udah ngeliat posternya udah tahu lah ya, mereka udah pernah dapat juara apa. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Fauzan dan juga Radin. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Indonesia Jakarta Open, ya benar ya. Terus Radin juara 3 ganda putra, sama ya di Jakarta Open tahun 2026 juga gitu ya. Jadi pengalamannya pasti udah banyak ya, dari kecil bayangin mereka ya, SD ya. Tapi emang biasa gitu ya, kalau badminton setahu gue emang dimulainya enaknya emang dari kecil banget ya latihan ya.
1: Dari kecil emang.
0: Iya, kayak mungkin kalau telat dikit aja pasti udah susah tuh ya.
1: Ada kelewatan sama yang seng-seng lawan.
0: Iya kan, bener kan. Apalagi kalau gue liat di media sosial tuh bocil-bocil sekarang tuh, gila udah keren-keren pukulannya ya. Latihannya kuat banget pada fisiknya segala macam. Berarti terakhir pertandingan kemana nih kalian?
1: Kalau saya terakhir ini di Surabaya Piala Kajati Open.
0: Apa?
1: Piala Kajati Open.
0: Kajati Open. Iya. Oke, di Surabaya ya. Terus kalau Radin?
2: Kalau gue kebetulan itu kak pertandingan terakhir di SDIE
0: Jakarta Open itu ya.
2: Open ini, ya.
0: Oh oke okay. Dan pasti selalu bawa nama kampus juga ya.
2: Nama kampus.
0: Mewakilin kampus ya. Iya. Tapi masing-masing ikut klub barengan sama atau beda-beda?
2: Beda. Kebetulan beda.
0: Oke. Okay.
2: Tapi waktu kita di pembinaan dulu satu klub.
0: Satu klub.
2: Daerah, ya, iya.
0: Oh oke. Okay.
2: Dari awal juga satu klub, cuma karena kita pas sudah karena kalau bulu tangkis itu kak. Abis SMA itu udah abis masa profesionalnya gitu. Jadi kita kebanyakan kalau abis SMA itu jadi kita main tarkam-tarkam. Kalau nggak misalnya kita ikut klub-klub yang emang punya milik pribadi, bukan cuma bukan buat masuk timnas gitu, bukan.
0: Oh oke, iya iya. Tapi kalian berdua nih pernah pasangan nggak dalam ini ganda putra?
1: Belum pernah pasangan.
0: Belum pernah ya? Walaupun satu kampus nggak beda-beda pasangan ya?
1: Beda-beda.
0: Oh gitu, iya iya. Bedanya apa sih kalau main single sama apa ya, sama ganda gitu, yang mungkin kalian rasain gitu ya, vibes-nya gitu, lebih susah mana tuh, single apa ganda?
1: Ganda sih, kalau menurut saya sih ganda, karena kalau single itu kan mungkin kalau misalnya pusing-pusing sendirian kali ya.
0: Iya lagi bener.
1: Dua ganda kan, dua pemikiran harus jadi satu kan,
0: gak bisa. Iya, juga. Lu juga ngobrol di lapangan kan waktunya juga gak ada ya, terbatas sih, jadi kayak harus saling baca situasi masing-masing kan. Iya, iya. Radin gimana menurut lo?
2: Kalau gue lebih susahan single sih kayak.
0: Single, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya ganda kan kita berdua ya.
0: Nah,
2: kalau single tuh napas sendiri gitu. Kalau misalnya
0: udah kita capek, lebih ke fisiknya.
2: Iya, misalnya kita udah capek nih kan.
0: Iya, siapa mau gantiin?
2: Kalau misalnya kita ganda kan mungkin bisa lu di depan, gue di belakang gitu kan. Bisa gitu, kita switch gitu kan. Kalau misalnya single, kita udah habis tenaga mengharapin siapa wasit main kan enggak mungkin kan.
0: Jadi plus minus sebenarnya ya. Iya, kalau single ya lu ngatasin masalah sendiri, tapi juga fisik lu juga harus lebih proper, lebih siap gitu. Kalau ganda ya itu tadi, nyatuin dua otak ke satu pertandingan juga lumayan susah juga gitu kan. Jadi emang ya semuanya ada plus minusnya teman berdua ya. Tapi sepengalaman kalian gitu ya, apa sih yang harus di apa ya, yang di maintain atau di manage gitu ya sebagai atlet badminton gitu, dari latihan segala macam gitu, rutin. Biasa kemarin gue ngobrol sama atlet jujitsu, kayak dari selama setahun tuh nggak ada liburnya gitu, kayak latihan tuh terus aja gitu, karena pertandingan nggak tahu kapan lagi ada segala macam gitu. Nah kalau badminton gimana tuh?
1: Badminton juga sama kita, dalam setahun itu udah ada kalender akademik kita juga, jadi kayak satu tahun tuh kita kemana-mana itu udah tahu, jadi
0: udah tahu.
1: Kita harus siapin juga sih dari turnamen tuh paling selang seminggu ada lagi gitu, jadi kita harus siapin diri kita buat turnamen-turnamen selanjutnya itu juga sih.
0: Jarang. Iya, betul. Jadi besok mau turnamen, itu juga sekaligus persiapan buat turnamen selanjutnya lagi. Betul. Durasi latihan berarti berapa lama tuh kalau lagi latihan?
1: Kalau latihan gua sendiri itu sekitar 3 sampai 4 jam.
0: 3 sampai 4 jam. Oke. Iya, iya, iya. Itu dibagi latihan apa aja tuh? Langsung game-game terus atau
1: enggak? Kalau gua sih bayangkan teknik ya, kalau game itu paling di hari-hari tertentu ya, kayak misalnya dijadwalin ntar hari Senin misalnya latihan kayak drilling atau stroke atau kayak apa segala macam, ntar kayak gamenya di hari Jumat gitu dong sih.
0: Dibagi gitu. Radin juga gitu latihannya?
2: Kalau aku kak, kebetulan kan karena di bulu tangkis itu kak, misalnya kalau di bulu tangkis itu kita kebanyakan kalau misalnya sebagai atlet profesional itu kebanyakan anak-anak itu bisa ninggalin sekolah kak. Jadi kita lebih biar kita dari pagi sampai malam itu fokus ke bulu tangkis. Cuma kalau aku itu karena nggak terlalu diizinin buat ninggalin sekolah, jadi antara sekolah dan bulu tangkis itu harus seimbang kak.
0: Okay.
2: Jadi kalau misalnya aku kan sekolah swasta kebetulan dari kecil lah, jadi nggak terlalu yang ribet kayak negeri gitu kan. Nah jadi kita dari abis pulang sekolah tuh misalnya jam 2, jam 3, abis itu langsung latihan kak, jam 4 mungkin bisa sampai jam 10 malam, sampai jam 11 malam.
0: Wah gila.
2: Paginya kita jam 7, jam 6 udah bangun buat sekolah lagi. Gitu. Harus lebih apa ya? Mungkin lebih capek batin juga sih ya. udah tugas kan, belum
0: lagi atlet. Oh iya benar. Iya, iya. Ya walaupun sekali lagi suka dapat dispensasi dari pihak sekolah. Betul. Cuma kan mau enggak mau lu tetap ngejar juga kan. Ngejar nilai.

0: segala macam gitu ya. Oke, itu suka dukanya jadi atlet ya. Nah, berarti kalau persiapan sebenarnya ya setiap hari berarti latihannya.
1: Setiap hari latihan.
0: Latihannya. Oh, oke, okay, siap. Dan kalau pertandingan kalendernya juga udah ditentuin berarti ya. Ditentuin. Setiap setahun berarti berapa pertandingan?
1: Oh, kalau yang resminya itu nasional ya. Nasional itu bisa wah kayak bisa belasan sih kayak.
0: Oh gitu. Iya, gua kalau nonton TV aja kayak bentar lagi di Bangkok Open, Indonesia Open, kayak yang timnas-timnas kan udah padat banget kan.
1: Itu yang nasional, yang internasional beda lagi tuh.
0: Internasional beda lagi. Gile. Jadi emang sepadat itu jadwal seluruh atlet lagi kayaknya ya, enggak cuma badminton doang teman pro 2 ya. Oke, tapi tips dari kalian apa nih kalau untuk teman pro 2 yang ya sebenarnya mungkin kalau yang udah SMA mungkin ada kata telat enggak sih untuk mulai jadi atlet gitu?
1: Sebenarnya agak telat sih dibilangnya, telat banget gitu. Karena kan saingannya kan pasti udah pasti beda banget kan kalau
0: ya, apalagi yang dari kecil kan.
1: Iya, dari kecil itu kan pasti kan saingannya juga ada yang dari kecil latihan ya kan. Kalau dari mulai dari SMA sih mungkin telat banget sih kalau menurut gue sih.
0: Iya, karena ya apa namanya, sekolah-sekolah badminton justru emang muridnya yang kecil-kecil kan. Iya, untuk menuju ke yang lebih dewasa lagi nanti berikutnya gitu ya. Oke, sip, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kira-kira ada pertandingan gak yang mungkin udah dipersiapkan, terus juga mungkin tips buat yang mau main badminton ya. Ini banyak juga nih, kemarin kan juga banyak orang yang demam padel, demam tenis, segala macem gitu. Tapi akhirnya ujung-ujung mereka ke badminton juga kan, pada lari ke badminton. Iya kan?
2: Iya,
0: pasti kan kayak udah deh kayak paling gampang atau paling asik badminton gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih ya tips-tips dari mereka apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi di sore ceria squad hari ini barengan sama atlet badminton Indonesia, ada Radin dan juga sama Fauzan, teman Pro 2 ya. Ini kita pengen tahu juga ya, berarti persiapan atau mungkin next pertandingan ada gak nih yang mau di-share nih? Mau kemana atau pertandingan apa yang lagi disiapin?
1: Kalau saya turnamen next-nya itu banyak ya di bulan Agustus kayak ada.
0: Oh iya, apalagi bulan-bulan ini ya, kemerdekaan Indonesia ya, pasti banyak pertandingan ya.
1: Itu kayak di Sirnas Bandung, terus kayak persiapan internasional kayak Super 100, terus kayak internasional challenge gitu lah. Lagi persiapan di Agustus.
0: Lagi persiapan itu ya. Oke. Kalau Radin?
2: Kalau gue kebetulan mungkin buat tahun depan ya kayak lebih ke pertandingan Pomprov gitu ya, buat antar kampus Jakarta dulu. Kalau misalnya kita bisa podium atau kita bisa juara satu, baru kita lanjut ke Pomnas, itu antar kampus Indonesia.
0: Oke, berarti lo bawa provinsi mana nih?
2: Kalau kampus gue tuh masuknya Jakarta dulu kak.
0: Jakarta.
2: Nanti ketemunya anak-anak UNJ gitu-gitu.
0: Baru nanti naik ke nasional, dilombakan lagi gitu ya. Oke, lagi persiapan itu ya. Jadi mereka juga masih sibuk kuliah, teman-teman dua ya. Ada yang semester 2 baru banget, ada yang mau lulus gitu ya. Terus gimana kalau udah lulus, bakal lanjut tetap jadi atlet atau bakal menyibukkan diri kerja nih nantinya?
1: Pasti punya planning lain lah kayak lebih ke arah tes polisi mungkin.
0: Tes polisi, oke. Ya karena dari Bayangkara ya, jadi ada kans untuk kesana juga ya. Oke. Dan enak tuh kalau jadi polisi masih tetap bisa berkarir atlet juga kan. Juga. Apalagi lu udah punya banyak segudang prestasi, jadi kayak lebih mudah-mudahan jadi dimudahkan ya. Iya. Kalau Radin gimana nih, masih panjang banget nih kuliahnya nih lo?
2: Kalau gue kebetulan sih buat sekarang ya buat fokus dulu kuliah dulu aja sih kayak. Membuat bulu tangkis juga mungkin. Kalau sekarang tuh gue bulu tangkis baru udah gak terlalu fokus karena dulu pas gue SMA itu kan gue sempat gap year setahun kan buat tes. Jadi gue udah ninggalin bulu tangkis di situ. Cuma kebetulan pas gue masuk kampus dan kebetulan kating-kating. Jadi angkatannya Fauzan ini banyak kan sebenarnya yang pemain. Pada mau lulus kan. Nah, butuh pengganti tuh.
0: Butuh penerus.
2: Nah, akhirnya gue disuruh bulu tangkis lagi
0: Jadi ya mudah-mudahan nanti terus ada penerusnya ya. Enggak stop ya dari Universitas Bhayangkara gitu ya. Nah, kalau buat dari kalian sendiri gitu ya. Ada tips enggak nih buat teman Pro 2 yang mungkin juga lagi suka-sukanya olahraga gitu ya, termasuk badminton yang jadi salah satu pilihan ya. Olahraga yang kayaknya udah paling gampang lah ya, lapangan di mana-mana kan, tinggal sewa. Bahkan di lapangan komplek juga ada gitu ya. Tips dari kalian apa nih buat teman Pro 2, terutama mungkin yang Gen Z yang baru pada mulai terjun ke badminton gitu, yang buat having fun aja ya, bukan yang buat serius jadi atlet ya. Apa nih?
1: Tipsnya sih kalau mau buat have fun doang, cari komunitas sih biar
0: seru. Lagi banyak banget tuh. Aplikasi-aplikasi, reclub segala macam tuh banyak ya.
1: Ayo badminton, dari Rovo juga ada.
0: Cari komunitas ya. Itu biar apa tuh? Biar ketemu jodoh atau? Ya kan biar lebih semangat kan, siapa tahu kan.
2: Bisa sekalian sih tuh
0: kan. Bisa sekalian kan. Ya gimana tuh? Masuk komunitas aja gitu ya?
1: Komunitas, cari komunitas aja yang seru-seru sih.
0: Oke, dan biasanya mereka juga kan nggak yang ngoyo latihan di push banget kan ya tetap ada kegiatan senang-senangnya gitu ya, seru-seruan gitu ya. Kalau dari Radin
2: mungkin kalau dari gue sih kak sebenarnya buat gue tuh sekarang olahraga tuh cuma buat nyari sehat aja sih ya, dan nggak buang-buang waktu aja sih kak. Kalau misalnya kita lagi ada waktu kosong, setuju, nih waktu luang ya, kita coba cari olahraga aja apa yang mau kita hobinya atau kita sukai gitu kan. Jadi udah kita dapat senang juga, kita bisa ketemu orang juga, mungkin dari Fauzan ketemu pemain komunitas kan, terus kita bisa dapat sehatnya juga. Jadi kita banyak manfaat juga dari olahraga, enggak cuma badminton aja sih gitu.
0: Jadi buat yang baru mau mulai olahraga ya, lu cari sehatnya istilahnya gitu cari kan. Iya, sehatnya kan buat. Enggak usah diserius-seriusin, enggak apa-apa, yang penting ya lu sama teman-teman, sama komunitas tuh ada olahraganya gitu ya. Betul. Di mana juga sekarang banyak banget pilihan olahraga-olahraga lainnya ya. Lu sempat nyoba olahraga lain juga enggak?
2: Kalau gue sih sempet kak, karena gue emang udah kita basic badminton ya. Akhirnya gue coba kayak main padel gitu, main tenis. Cuma sekarang gue lebih suka main tenis karena mau, gue malah iseng-iseng nih kak, mau ikut pertandingan tenis malahan.
0: Lo udah ikut coaching segala macam juga?
2: Iya, cuma sebenarnya pas gue awal main tenis itu udah kayak udah bisa aja gitu karena kita udah punya basic kan. Pas kita mulai tenis tuh nggak yang kagok-kagok dulu gitu.
0: Nah, gue pernah gue juga kan udah biasa main badminton ya. Gue mau nyoba tenis, diomelin sama temen gue, lu coaching dulu jangan main-main tenis gitu kan. Gue kayaknya bisa deh, enggak, lu coaching dulu, digituin gue. Jadi ya emang sebenarnya betternya lu tahu dulu teknik dasarnya ya.
2: Terus ritme mainnya gimana.
0: Fauzan, olahraga lain nyoba juga nggak?
1: olahraga enggak ada sih
0: paling. Enggak ya, badminton terus ya?
1: Badminton terus.
0: Oh, gue kira lu ada bosannya nih dikit mau nyobain lain gitu, enggak ya?
1: Paling touring
0: sih. Wah, anak motor dia nih. Ya ya ya. Ya hobi lainnya juga ada ya. Jadi di ya kayaknya atlet kayaknya hobi sampingannya otomotif kayaknya. Kayak iya enggak sih? Kayaknya teman-teman gue yang atlet hobi sampingannya otomotif gitu ya. Oke. Okay. Tapi kalau saran-saran atau mungkin harapan lu buat badminton Indonesia nih ke depannya, karena kan juga badminton jadi olahraga yang kayaknya disorotin banyak ya, sama masyarakat gitu ya. Prestasinya segala macam, performanya kurang dikit udah langsung ada aja hujatan segala macam ya kan. Lu pasti juga ngerasain lah ya. Wah, lagi perpuruknya terus juga lagi giliran lagi ininya langsung dilulukan segala macam. Apa nih lo harapannya buat badminton Indonesia?
1: Harapannya semoga kita bisa bangkit lagi ke depannya biar kayak yang dulu-dulu lah.
0: Senior-senior ya.
1: Senior-senior dulu kan kayak Indonesia sangat takuti banget kan di Indonesia kan. Pasti orang-orang tuh kalau ngeliat bilang badminton pasti udah Indonesia lah pasti gitu kan. Mesti kayak ya semoga bisa kayak dulu lagi lah jayanya.
0: Iya, dan itu tadi ya mungkin regenerasi juga bisa makin banyak gitu ya, atlet-atlet barunya ya. Kalau dari Radin?
2: Kalau harapan gue sih kurang lebih sama ya Kak, cuma mungkin kalau gue harapannya lebih ke federasinya ya. Federasinya kita harus lebih berbenah sih Kak, dari pengurus-pengurusnya, terus pelatih-pelatihnya, cari-cari orang yang berkompetensi di bidang tersebut ya. Terus dari atlet-atletnya juga, kita jangan cuma lihat karena dia orang mana atau dia dari klub mana, kita juga lihat dari bibit-bibit bobotnya juga, punya prestasi apa atau dia punya keahlian apa gitu kan. Jadi lebih apa ya, untuk lebih proper aja sih Kak, biar kita juga bisa bangkit lagi, terus kita bisa ditakutin lagi di dunia juga sih.
0: Sip, mantap deh. Dan pastinya juga semua atlet badminton ataupun juga atlet-atlet di Indonesia juga jauh lebih bisa sejahtera lagi ke depannya ya. Betul. Lebih diperhatiin lagi pastinya ya. Oke, okay, thank you banget Radin sama Fauzan udah hadir di studio Pro 2 FM Jakarta. Seru banget ya. Buat Fauzan dimudahkan nanti lulus-lulusannya ya. Amin. Udah semester 8 nih cuy. Iya.
2: Udah tinggal skripsi.
0: Lu masih jauh banget.
2: Iya, masih newbie gua kan.
0: Masih newbie baru naik. Aduh. Semangat juga pastinya buat Radin, kuliahnya juga lancar semuanya ya. Selamat sore semuanya. Terima kasih.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki gak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi gak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Rotasi PFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam di sore ceria, teman Pro 2. Gimana lagi di jalan? Hati-hati di jalan ya. Yang lagi menikmati liburan di dalam kota, selamat menikmati waktu liburnya. Atau justru lagi mencoba istirahat karena udah siap-siap juga untuk nonton Piala Dunia. Gila, tadi banyak banget yang curhat di media sosial yang jam tidurnya udah mulai kacau karena pertandingan-pertandingan seru udah mulai juga, teman Pro 2, karena sudah memasuki ke fase 16 besar berikutnya, teman Pro 2 ya. Karena ada beberapa negara juga yang udah lolos, jadi kayaknya makin deg-degan. Apakah juga juara tahun ini tidak bisa diprediksi, atau justru lu udah bisa memprediksi siapa juaranya, teman Pro 2? Atau justru ya jagoan lu udah keluar dari Piala Dunia tahun 2026. Waduh, sayang banget ya. Enggak apa-apa ya, mudah-mudahan nanti jagoan lu tahun-tahun berikutnya bisa masuk Piala Dunia lagi, bisa melaju ke babak yang lebih dramatis lagi, ke final Piala Dunia tahun-tahun berikutnya mungkin. Oke deh, ditemenin sama lagu-lagu asik lainnya yang sudah disiapkan sama musik director kita, termasuk lagu yang satu ini gue suka banget, sama Menawan dari Adrian Halif ya. Enjoy pokoknya teman-teman Pro 2 di sore hari, ditemenin sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

0: Eh bro, lu sadar gak sih? Lu tuh banyak banget pakai tisu tiap hari.
1: Emangnya kenapa?
0: Gini bro, tisu itu kan asalnya dari pohon ya. Makin sering lu pakai, makin banyak pohon yang ditebang. Coba deh lu bayangin, jutaan orang tiap hari pakai tisu, hutan kita bisa cepat habis.
1: Waduh, baru nyadar gua. Terus gua mesti gimana dong?
0: Nih ya, kalau menurut gua, mulai sekarang lu pakai tisu seperlunya aja. Atau mulai bawa sapu tangan kain.
1: Oke deh, gue coba mulai dari sekarang. Ternyata urusan tisu penting juga ya buat hutan.
0: Nah itu dia. Ingat ya, setiap lembar tisu ada cerita pohon di baliknya.
2: Gunakan tisu dengan bijak dan jaga hutan kita.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ini salah satu lagu yang mungkin juga sering digunakan sama orang-orang yang lagi olahraga ya. Karena albumnya Dua Lipa tuh emang lagunya enak-enak buat olahraga, teman Pro 2. Tapi ngomongin olahraga, kemarin itu gue olahraga ya. Untuk pertama kalinya lagi, gak pertama kalinya banget sih. Gue kan udah lama gak ikutan volley ya di salah satu platform ya. Terus kemarin ada yang ngajakin temen gue untuk main volley yuk, ada lagi buka sesi nih di Gor Jakarta Timur tuh di Otista. Oh oke okay, guys, balik siaran gue langsung ke sana lah teman-teman berdua ya. ya emang agak sedikit telat gue nya ya, jadi stretchingnya nggak banyak, terus pemanasannya juga kurang. Akhirnya kemarin tangan gue sampai sekarang sih ya masih sakit karena cedera. Jadi pas lagi ngeblok tuh kayaknya posisi jari gue tuh kurang oke. Jadi kena lah tuh si bola voli ke jempol tangan gue ini yang kiri. Aduh, itu benar-benar kayak sakitnya luar biasa teman berdua ya. Jadi makan gue sekarang kayaknya lagi stres banget nih, kayak ini kenapa nih jempol ya, mau diurut juga takut. Bukannya takut sih, lebih kayak ini kayaknya nggak apa-apa aja, kata temen gue sih kayaknya nggak apa-apa, tadi 2 hari juga hilang gitu ya. Cuma kok kayaknya udah mulai agak bengkak gitu. Jadi kayak ya nggak apa-apa lah, gue diemin dulu aja. Cuma kayaknya udah mulai menghambat aktivitas gue, kayak ngangkat-ngangkat sesuatu tuh udah mulai susah gitu teman berdua ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan juga buat teman berdua yang kayaknya udah punya plan untuk olahraga ya di weekend ini, atau mungkin udah punya kayaknya ada diagendakan gitu ya, kayaknya gue udah mulai harus punya alat-alat olahraga atau mungkin juga punya sepatu olahraga buat olahraga jauh lebih sehat lagi gitu. Karena kan waktu libur kan lama ya, anak-anak sekolah, anak kuliah tuh kalau libur kan, apalagi kalau tahun ajaran baru kan bisa sampai 2-3 minggu gitu ya. Nah olahraga bisa jadi salah satu cara juga buat lo teman berdua, atau mungkin buat orang yang kayaknya udah capek atau stres karena kerjaan, olahraga juga mungkin bisa jadi pelampiasan. Karena kalau ngomongin masalah capek, stres segala macam, ini ada riset mental dari universitas yang ada di UK teman-teman berdua ya, lebih tepatnya di Mental Health UK Burnout Report tahun 2026 bilang kalau 91% orang dewasa ini ngalamin stres tinggi sampai ekstrim teman-teman berdua. Ini range umurnya sekitar umur 25 tahun sampai 34 tahun ya, buat umur yang segitu tuh ini kayaknya lagi ada di puncaknya tingkat stres yang tinggi, atau mungkin sampai ekstrim bahkan ya, ini 91% orang dewasa. Ini menurut riset teman-teman berdua ya. Dan pemicunya banyak banget ya, gak jauh-jauh dari pekerjaan ya, atau mungkin di kantor lo kemungkinan besar banyak banget deadline, atau mungkin banyak tekanan dari atasan. Terus juga cutinya mungkin gak di approve, terus juga liburnya kurang, gak liburan segala macam. Itu jadi banyak banget hal-hal yang bisa jadi pemicu orang-orang jadi stres gitu teman berdua. Tapi kalau gue sendiri ya, gue sekali lu balik lagi ngomong ke diri gue sendiri, gak apa-apa mungkin kalau lagi stres dalam suasana apapun, apalagi mungkin dalam pekerjaan, gak apa-apa stres lagi kerja, daripada stres terus nyari kerja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di Korea featuring Lala Ilmanino dan juga Neida dengan Sakura Abadi, teman Pro 2. Selamat sore buat kamu yang mungkin udah mulai susah ketawa ya. Atau mungkin lo jarang ngobrol gitu sama teman-teman lama lo, atau mungkin lo udah kayak belum menemukan circle yang kayaknya bisa bikin lo ketawa, teman Pro 2. Karena ini ada studi dari Stanford University of California yang nemuin kalau banyak orang mulai kehilangan rasa humor pas masuk usia 23 tahun. Dan temuan ini juga dibahas di buku Humor Seriously karya Jennifer Aker dan juga Naomi Bogdonas, teman-teman dia, Bogdonas, dan profesor di Stanford Graduate School of Business yang bilang riset yang ngelibatin 1,4 juta orang dari 166 negara yang bilang itu tadi kalau udah masuk memulai ke 23 tahun, usia 23 tahun itu orang udah masuk ke fase quarter life crisis, orang mulai kehilangan tawa, teman-teman Pro 2. Apakah lo juga sudah merasakan, sudah melewati itu atau justru malah baru kayak memasuki kayaknya, wah iya nih di usia 23 tahun atau 20 sekian gitu ya, orang jadi lebih jarang ketawa dan lebih sering masuk ke mode yang lebih serius lagi karena mulai kebawa ritme hidup yang lebih dewasa, terus juga mungkin ngelihat keliling banyak orang-orang yang kayaknya, wah nih temen gue kayaknya udah mulai ada kerjaan lain atau mungkin ada hal-hal yang dibuat, kenapa gue enggak gitu. Jadi kayaknya lebih ke sesuatu hal yang lebih serius lagi, yang sebenarnya lebih panjang untuk dipikirin gitu, teman berdua, untuk jangka panjang. Jadi kayaknya untuk mendapatkan tawa tuh udah mulai agak kurang gitu ya di umur 23 tahun ke atas gitu. Tapi mudah-mudahan selera humor lu, teman berdua, masih tetap ada walaupun mungkin udah jarang ketawa, teman berdua ya. Atau mungkin lebih sering ketawa tapi sering ketawain diri sendiri mungkin.

0: lagi nih. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Fajar Permana Putra sampai jam 7 malam nanti. Sebentar lagi maghrib nih teman Pro 2, melipir dulu lah. Hari ini maghribnya jam 17 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Yang mulai udah kena macet, boleh juga dong diinformasiin lu kena macetnya di mana teman Pro 2. Silakan WhatsApp di 0811 800 105. After maghrib nanti gue bakal balik lagi, bakal infoin juga informasi lalu lintas dari pantauan CCTV NTMC Polri.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore yang lagi kena macet. Semangat ya teman Pro 2. Udah biasa kan kena macet. Tapi kira-kira di mana aja titik kemacetan yang ada di Jakarta sore hari ini? Kita dengerin yang satu ini.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Sudah ada Brigadir Jessica yang sudah siap untuk melaporkan dari pantauan CCTV NTMC Polri. Silakan.
2: Selamat sore teman Pro 2, kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas sore hari ini. Dari kawasan pertama Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu, Depok menuju ke arah Semanggi, Tebet dan Manggarai, maupun dari arah Semanggi menuju ke arah Depok, Tebet dan Manggarai, dalam kondisi ramai dan sudah terlihat mulai ada peningkatan volume arus lalu lintas, di mana arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4, namun juga terdapat kendaraan besar seperti bus dalam kota, juga truk pengangkut barang, dan kami menghimbau dikarenakan terjadi peningkatan volume arus lalu lintas jelang jam pulang perkantoran, untuk para pengendara agar dapat mengkondisikan laju maksimal dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Juga tetap taati aturan lalu lintas dan traffic light pada kawasan ini dikarenakan ada pertemuan arus pada kawasan ini. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari kawasan kedua Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, dalam kondisi ramai cenderung tersendat, dari arah Gatot Subroto menuju ke Senayan ataupun Slipi, juga dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang, dan sebaliknya yang melalui tol dalam kota. Kami mengimbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur yang benar dan tidak menggunakan bahu jalan ataupun menggunakan lajur busway di kawasan ini, mengingat kondisi arus lalu lintas yang mulai menunjukkan adanya peningkatan jelang jam pulang perkantoran. Dan kami mengimbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 4 yang akan melewati tol dalam kota, untuk mengecek kembali saldo tol Anda dan pastikan saldo tol Anda tercukupi agar tidak menimbulkan antrian pada gardu tol. Tetap waspada dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi.
0: Terima kasih Brigadir Jessica atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Masih kena macet? Sabar ya. Masih ada

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Caelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Govinda, episode bahagia. Ini kayaknya buat pengguna transportasi umum juga bakal bahagia banget ya, karena bakal ada episode baru nih dari LRT Jakarta, di mana bakal ada LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome ini menuju ke Manggarai, teman-teman berdua, dan bakal diresmikan nanti Agustus tahun 2026. Mudah-mudahan bisa cepat berlangsung, dan mudah-mudahan juga ini jadi sesuatu hal yang jadi lebih bikin bahagia lagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menggunakan transportasi umum, apalagi menuju 5 abad Jakarta, teman-teman berdua.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Rizky Febian, Adrian Halif dengan Alama. Alama, bentar lagi Ellen siaran nih teman Pro 2. Yeah. Nemenin kamu di Music Live Chat dari jam 7 sampai jam 8 disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Nanti lanjut lagi di Jaga Malam sampai jam 12 malam. Dan sekarang saatnya Fajar Permana Putra harus pamit undur diri. Ketemu lagi besok ya di sore ceria dari jam 3 sore. Besok kayaknya udah bakal full team gue sama Desi teman Pro 2 ya. See you.

0: Info Pro 2. Selamat sore teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elana Krisandaru.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama teman Pro 2, Maroko berhasil menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026 usai menang adu penalti di babak ke-32 besar di Monterrey pada pagi waktu Indonesia. Rekor baru tercipta usai Maroko resmi lolos ke fase 16 besar dan rekor tersebut tercipta saat drama adu penalti dengan skor 3-2 Maroko melawan Jerman. Mengutip Mr. Chip, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia terdapat 4 tendangan mengenai tiang gawang dan 1 tendangan melebar gagal menciptakan gol.
1: Info Pro 2
0: berikutnya teman Pro 2, perusahaan perfilman di Hollywood semakin banyak yang tutup. Teranyar, yang terbaru ada Showcase Pictures yang berkecimpung sebagai penyewaan peralatan produksi selama 2 dekade terakhir. Perusahaan penyedia kamera, pencahayaan, serta berbagai perlengkapan perfilman untuk film, acara televisi hingga iklan ini harus gulung tikar setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi gejolak industri. Rapper sekaligus aktor T.O.P. memastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Agenda tersebut menjadi tour fan meeting solo pertama bagi pria bernama asli Choi Seung Hyun yang tersebut sepanjang 2 dekade berkarir dalam masa debutnya. Agensi Top Spot Pictures mengumumkan kabar gembira tersebut pada Senin 29 Juni dibarengi dengan perilisan poster resmi yang bertajur Tour COP Pre-Studio 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Here, Music Live Chat.
1: Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo. Masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan coy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Iya sebenernya.
0: Oh ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo
0: Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, kayak Tupac ya, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga. Yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015. Oh, iya. Lumayan ya.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter bener.
0: Oke, jadi setelah tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa
1: ngerjain.
0: Oh.
1: Papa ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh. Ini bisa kita spill enggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata oh. Kalau kalian.
0: Oh, itu lu yang ngerjain. Wes gokil.
1: Biasanya
0: keren,
1: kemudian. Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya, kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct, gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap? Wah ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu,
0: okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: dan
0: rap.
1: Aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Lagu Psychoji. Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Kayaknya tuh tahun
0: 98 pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Yoi.
0: Oh, gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Oh, parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman
1: banget,
0: itu.
1: Bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, bener-bener jadi bener. Awalnya dari situ?
1: Benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: Oh, SMA.
1: SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh,
1: this
0: itu
1: is fun,
0: udah ya. Di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan. Di Medan.
0: Masih di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Yeah, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest kemudian aku jadi wakilin Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu
0: ya. Iya. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak ya.
0: Oh iya, Bass Boy. Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Okay.
1: Iya. Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin enggak kayak Cardi B gitu-gitu?
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Iya ya, masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa, cuy?
1: Pernah enggak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang apa ya status.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April
0: ya
1: sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi memperdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin memperdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari?
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu. Ya,
1: ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate enggak kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Okay.
1: Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya enggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan? Nah, tapi di kepala lo nih. Sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Oke. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu ya.
0: Oke.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wow.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue enggak tahu ya kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa, cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang bener. Interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan sih.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa. Hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga kita bukan siapa-siapa.
1: Bener. Gimana tuh?
0: Sering nah, terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Asli kejadian banget.
0: Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan
1: iya.
0: Ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang denger ada yang kayak gitu. Ada enggak sih? Ngerasa enggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gua pun merasa begitu. Aduh. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi di mana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
1: Bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya nggak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem. Acem bro.
0: Acem itu apa artinya?
1: Kayak acem mana.
0: Oh macem mana gitu, cemana. Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy.
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian di cewek juga ya.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah ada di situasi
1: iya,
0: ini.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh, okay. Iya, bagus, bagus, bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya, bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Iya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Iya, bukan iya. Cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja, biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya?
1: Iya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin gak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya dan

0: Yo yo yo Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefet. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan ngepop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri tuh sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak in a satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak ya udah kayak lu let it flow aja.
1: Flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. Benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LS Pical. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LS Pical,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya.
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan.
1: Benar.
0: Selain series LS Pical,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan, guys?
1: Horor. Aneh sih memang aku kerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerjain film horor. Iya. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih-sedih kali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya.
1: Benar.
0: Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih. Itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak.
0: Itu enak. Lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya iya.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, ya in the end of the day 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah gila. Wah itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur.
1: Udah jatuh babak belur.
0: Dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah, itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gitu. Korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi tuh ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota. Kemudian aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide nih, Lucia nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget. Dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener. Okay. Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar
0: kita keep aja. Oh, itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: maksudnya? Liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau ditransfer kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada di kepikiran terus ya.
0: Iya benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, iya. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran nih, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada?
1: Ada lagi, ada yang untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya,
0: yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis gak sih? Yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin gak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku ke proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya?
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya? Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja itu tulisannya.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Ya udah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak, karena lu mungkin di vanish mengarang bebas, gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Ternyata justru ada beberapa lagu yang based on personal lu ya.
1: Benar, ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi yaudah, aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: Boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Oh, jam
1: gitu.
0: 11 malam?
1: Jam 12 kayak udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul, mungkin betul. Sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk ke pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Bisa jadi. Tapi buat apa yang pengen lo sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada
0: atau,
1: sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan, karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda, gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kok kayak promosi?
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam. Harusnya.
0: Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke. Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh.
1: Benar-benar.
0: Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya? Iya,
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupak bener ya? Tupak kan baggy-baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih, untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Okay. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Rugby?
1: Rugby
0: sih. Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip-hop?
1: R&B.
0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stay Fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya.
1: Iya.
0: Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Iya. Kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos, ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makannya pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: Kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh sih. Kan? Itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya?
0: Bener kan? Bener. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita nggak usah ngelawan.
0: Oke. Terus tadi lu adalah tim sepatu atau sendal. Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi.
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback.
1: Snapback. Lu? Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya. makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi, snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya, yeah, iya. Yeah. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu kayaknya.
1: Enggak sih. Itu old school banget sih. Old school banget.
0: Kan rapper
1: sih.
0: Banget
1: sih. Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya. Dan memang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya, benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siapa? Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana cuy?
1: Di @it, aduh susah lagi.
0: Apa? Instagramnya apa? Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain, boleh diejain.
1: I. ITS STY PHT.
0: It's Stefet. Yeah. Oke. Okay. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex, yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex underscore music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada
0: ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel lo atau di
1: StayFat.
0: Di StayFat. Oke, dicek di channel StayFat ya, teman-teman berdua. Dan tadi di-follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial dan lo memang milenial.
1: Memang.
0: Ya. tapi memang lo masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya cuy ya. Gue Elan Dekrisan dari pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman Pro 2.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Kabaran 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, saatnya untuk jaga malam barengan sama gue Elandi Krisandaru.

0: Alan de Krisnandaru.
1: Ya, yes, Sompro 2 di Jaga Malam kali ini barengan sama gue Lani Krisnandaru. Wow. It's been a while since gue lama banget gak jaga malam, teman Pro 2. Di malam hari ini gue akan menemani semua kegiatan kamu. Mulai dari yang mungkin masih lembur ataupun masih di kampus ya. Atau mungkin lagi di mobil aja sambil muter-muter Jakarta, teman Pro 2. Gue masih menemani semua kegiatan kamu. Dan buat lo yang kayaknya mau cerita ataupun request, teman Pro 2, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi syaratnya kalau lo mau request lagu, teman Pro 2, lo harus jawab gue dulu. Lo di akhir Juli, iya bener, akhir Juni ini lo lagi ngapain dan juga apa yang lo lakukan menuju Juni, teman Pro 2. Karena ini adalah hari terakhir di bulan Juni, teman Pro 2. Kira-kira apa yang lo lakukan, boleh dong kasih tahu gue. Dan kira-kira apa yang pengen lo sampaikan nanti, baru lo boleh request ya, teman Pro 2. Kalau lo mau cerita, bebas, gue tungguin sampai nanti jam 12 malam.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu The Lantis dengan lampu merah, teman Pro 2. Dan masih ditemani sama gue, Ela Negeri Sandaru, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Hada, jaga malam tuh kayak apa ya, kayak rumah gue lagi. Lu ngerti gak sih, karena dulu zaman-zaman gue pertama-tama siaran di Pro 2, jam yang dikasih ke gue mostly adalah jaga malam. Dan ya gue seneng sekali gitu. Dan memang jiwa gue jiwa malam. Agak susah gue dikasih pagi sekarang. Tapi anyway, teman Pro 2, gue mau ngingetin buat lo, jangan lupa jangan sampai banget lo kurang minum air, teman Pro 2. Karena ada seorang influencer di Vietnam, teman Pro 2, yang terkena leukemia dikarenakan dia tuh jarang minum air, coy. Waduh, kasihan banget ya. Jadi tuh ini terjadi di negara tetangga kita, Vietnam, teman Pro 2. Dan ini dialami oleh gadis berusia 23 tahun, teman Pro 2. Dan dia tuh bilang kalau misalkan dia didiagnosa leukemia atau blood cancer. Dan dia tuh membagikan pengalaman operasinya di media sosial, teman Pro 2. Dan dia berharap sebenarnya ceritanya dia ini tuh bisa menyadarkan orang lain untuk bisa lebih sadar minum air itu sepenting itu. Wah, ini gue sepakat banget, teman Pro 2. Jadi buat kamu nih yang lupa minum air hari ini, teman Pro 2, jangan sampai lupa untuk minum air, karena sepenting itu, karena sekitar 80% tubuh lo terdiri dari air. Jadi jangan sampai lupa minum air ya. Tapi anyway, teman Pro 2, buat kamu yang malam hari ini masih otw pulang ataupun lagi macet-macetan, teman Pro 2, boleh dong ceritain ke gue kira-kira gimana recap lo di bulan Juni ini, apakah menyenangkan atau ternyata aduh kak gue banyak sedihnya lagi. Boleh dong spill ke gue dan kasih tau ke gue di hotline Pro 2 FM Jakarta di 811-800-105. Sambil gue akan menemani malam hari ini, teman Pro 2, dengan apapun kegiatan kamu dan mungkin kesedihan kamu di malam hari ini. Jangan dong, jangan sedih-sedih, karena lagi dijaga malam barengan sama gue, lo gak boleh sedih-sedih dan lo harus happy pastinya, teman Pro 2. Dan kayaknya kalau misalkan lo lagi sakit hati, teman Pro 2, lo harus bilang ke siapapun itu, gak apa-apa lo aja yang sakit dan biarin aja lo nyakitin gue biar gue yang pura-pura lupa. Kalau kata Mahen sih gitu ya. Lagu yang enak banget kayaknya buat temenin di malam hari ini, teman Pro 2, ada Mahen dengan Pura-Pura Lupa untuk para hati yang lagi terluka. Here we go.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: Jakarta, teman terbaik kamu, teman perdua. Welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Buat kamu yang mungkin baru nyarain radio malam hari ini, this is Wiz Khalifa featuring Celifoot dengan See You Again. Yes, semua produser masih ditemenin sama gue di Jaga Malam, jangan galau malam-malam with me, Elanda Krisnandaru di malam hari ini. Dan memasuki jam 9 malam, saatnya untuk Midnight Diaries.
1: Ladies and gentlemen, it's time for Midnight Diaries.
0: Di malam hari ini, teman perdua, buat kamu yang mau cerita tentang apapun itu, boleh banget, teman perdua. Gue buka hotline Perdua FM Jakarta malam hari ini di
1: 0811-800-105.
0: Di malam hari ini, teman perdua, kayaknya chill out di malam terakhir di bulan Juni menuju bulan Juli. Mungkin buat sebagian orang ini adalah sebuah pergantian yang cukup mendasar, teman perdua, ataupun kayak, aduh, gue udah babak belur banget lagi di Juni, gue berharap di Juli lebih baik gitu. Karena gue baca aja nih, teman perdua, dari Volkative nih, ada yang bilang bahwa besok Juli, please Juli itu full kabar baik, Juli full rezeki, Juli full senyum, full energi dan bahagia selalu, dan semoga di Juli semua doa terkabul, amin ya Allah. Gue juga berdoa hal yang sama kok, teman perdua, maksud gue, kayaknya di bulan Juli berarti kan kita udah memasuki bulan ketujuh, which means udah setengah tahun lebih kita menjalani tahun ini di 2026. Hopefully sebenarnya gue pengennya kita semua bahagia dengan apapun itu, dan juga pastinya kita bisa ngejar cita-cita dan juga mimpi-mimpi yang pernah kita capai atau kita tulis ya, teman perdua. Dan ini juga diceritain sama salah satu teman perdua nih yang udah gabung di hotline Perdua FM Jakarta di
1: 0811-800-105.
0: Ada dari Arimbi katanya. Oh, halo Arimbi, selamat malam dan selamat datang di Perdua Hitless, belum. Di Midnight Diaries malam hari ini. Katanya Arimbi malam hari ini dia lagi dengerin di kosan. Oh, halo Arimbi, di mana sih kosannya? Di Jogja katanya. Jauh ya. Anyway, katanya Arimbi cerita, teman perdua, katanya malam hari ini, "Kailan, aku tuh berharap banget di bulan Juli semuanya baik-baik aja dan semoga sidang skripsi aku cepat terlaksana karena udah lama banget sidangnya mulur nih." Waduh, Arimbi, semoga dosen kamu gak rese ya. Karena jujur gue aja, gue pernah ada di posisi yang lumayan lucu sebenarnya, teman perdua. Jadi sidang skripsi gue tuh terakhir diundur karena alasan yang lumayan mendesak, alias dosen gue nonton Dewa. Waktu itu jadi Dewa 19 lagi manggung ke Purwokerto, dan dosen gue itu bener-bener sidang terakhir gue sebelum akhirnya wisuda. Dan dosen gue milih nonton Dewa. Ya iya sih, keren ya. Cuma ya, Pak, mohonlah Pak, tolong banget ini. Jadi akhirnya gue tetap lanjut. Tapi semoga Arimbi ketemu dosen yang juga gak rese ya. Maksudnya rese dalam artian gak menunda-nunda. Kalau gue kan cukup mengerti aja kondisi dosen gue. Sebenarnya lebih kasihan lagi Edit. Waktu itu Edit bahkan untuk skripsi, sidang skripsi akhirnya tuh dia ditinggal dosennya umroh. Wah, umroh apa haji waktu itu ya? Anyway, Edit lagi sakit ya. GOS ya Edit ya. Terus buat Arimbi, semoga gue doain di bulan ini, di terakhir di bulan Juni ini, semoga di bulan Juli besok bisa mendatangkan hal-hal yang baik buat lo. Dan juga untuk teman perdua semua, semoga mungkin yang masih jadi back burner nih, cailah. Semoga bisa jadi pilihan utama dan juga mungkin jadi pemeran utama. Tapi lo harus belajar, teman perdua, bahwa it's okay kalau lo gak jadi pemeran utama di hidup orang lain gitu. Karena yang terpenting adalah lo selalu membuat orang bahagia dan juga orang lain tuh bahagia di sekitar lo, ya gak sih? Gitu, teman perdua, nanti gue akan kembali membacakan cerita. Anyway, thank you Arimbi udah sharing ya, teman perdua. Gue jadi ingat salah satu lagu yang mungkin mengingatkan kita bahwa ya kita gak apa-apa kok gak jadi pemeran utama di hidup orang lain. Yang penting lo bahagia dengan ceritanya. This is Chill Out 7 dengan film favorit.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya ampun, Nia. Masa iya sih kita bakal ditempatin di desa? Jauh, ih. Sinyal susah, fasilitas minim. Duh, ribet banget.
1: Justru itu poinnya. Mereka di sana tuh butuh kita. Banyak ibu hamil yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Ya iya sih, tapi tuh aku ngebayangin deh, kalau ada kasus darurat, terus nggak ada tenaga medis lain, ya serem juga lah.
1: Makanya kita ada, Liz. Bidan tuh garda terdepan buat jaga dua nyawa sekaligus, ibu dan bayi. Gimana mau hebat kalau nggak siap di tantangan?
0: Ya iya juga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam barengan sama gue Landa Krisandaru di malam hari ini. Teman Pro 2, hari terakhir di bulan Juni, gimana apakah

mulai puyeng atau sudah mulai terbiasa dan juga udah mulai merekalkulasi bahasanya, Ceila. Oh, BTW malam hari ini ada Taurus nih. Halo Taurus. Ye, gila. HP ku udah bener jadi, tapi jadinya kapus semua. WK. Oh, HP-nya rusak ya. Ampun, kasihan banget Taurus. Ceritaku yang minggu kemarin udah aku spill di atas tuh terakhir apa deh? Terakhir itu chatnya jujur Taurus hilang lagi. Tapi boleh ini enggak? Boleh ditulis ulang enggak Taurus? Soalnya hilang nih. Kayaknya tadi masih bahas tentang si calon yang bingung itu gak sih? Mungkin Taurus mungkin boleh di sambil di chat ulang nih. Kayaknya soalnya WA-nya Prodo kayaknya yang ada jam-jamannya gitu. Kayak ini, kayak WA rental jatuhnya ya. Ya kan semua juga hilang. Oke. Mungkin boleh di chat ulang Taurus kira-kira kenapa dan apa yang terjadi sebenarnya update ya. Karena ini adalah jam dimana gue bisa membacakan cerita lo cuma di jam ini gitu. Jadi better lu ketik dulu, nanti akan gue bacain ya Taurus ya. Jadi buat teman Pro2 juga yang mau cerita malam hari ini, boleh banget gue buka hotline Pro2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Sambil menunggu cerita kamu di malam hari ini teman Pro2 dan juga ceritanya Taurus nih, kayaknya kita asik buat dengerin satu lagu dulu kali ya. Gue pengen puterin lagu yang jadi original soundtracknya. Dulu ada salah satu series yang lumayan terkenal teman Pro2 dan itu tayang di TV. Judulnya adalah Catatan Si Boy dan ini rilisan waktu itu jadi original soundtracknya dari Rini Wulandari juga. This is Soundwave teman Pro2 dengan Terserah Boy. Here we go.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau misalkan kamu lagi kangen sama dia, Hanin dia juga kayaknya lagi kangen sama kamu. Dan masih ditemenin sama gue, teman Pro 2 di Jaga Malam, malam hari ini. Dan tadi gue masih mau bacain cerita dari Taurus yang udah masuk, teman Pro 2, ke Hotline Pro 2 FM Jakarta malam hari ini di
1: 0811 800 105.
0: Bab, langsung banyak cerita dari Taurus ternyata. Jadi tadi Taurus absen ya ke gue. Jadi intinya adalah si Taurus ini ragu. Dan dia tuh ragu karena si cowoknya ini beneran mau jalanin hubungan ini sama dia atau enggak gitu. Atau emang dia cuma mau karena ibunya yang nyuruh gitu. Jadi dia tuh Taurus minta untuk si cowok ini buat yakinin kalau dia tuh beneran yakin gitu. Tapi ternyata balasannya adalah eng-ing-eng. Balasannya apa nih? Panjang banget, gue gak bisa bacain sepanjang ini nih. Oke, segala macam karena gue pengen mau lebih deket dari oke. Tapi gue emang niatan oke. Wah, ini sih gue udah tahu banget ini tipenya kayak apa. Taurus nih, lu dengerin gue baik-baik ya. Lu dengerin gue baik-baik nih. Ini adalah tipe cowok yang gini nih. Udah, ayo insya Allah ikut AA. Aduh, gue tuh kebayang. Cuma gue bingung untuk merepresentnya itu gimana. Ada, pokoknya ada salah satu di konten Instagram yang menurut gue menurut gue persis banget lagi kayak gini. Kayak, yuk insya Allah, yuk, ayo bisa yuk, kan kita udah dijodohin sama abah, sama ibu gitu. Kurang lebih kayak gitu ya Taurusnya. Gue tuh gak bisa mendeskripsikan, cuma secara omongan yang lo kasih ke gue ngerti kayak gimana. Dan dari chat ini ya, dia tuh bilang kayak kenapa jadi ngebalikin ke nyokapnya lagi gitu. Gue tuh bingung aja gitu jadinya. Gue gak tahu ya Taurus, kalau gue jadi lu bahkan gak usah lu, gue aja bingung nih bacanya. Tapi menurut gue ya Taurus, menurut gue ini sebuah sign aja sih. Pertanda mungkin ya sudah cukup lama ya. Cuma mungkin lu harus make sure aja gitu, biar gak wasting time, gak sama-sama wasting time, gak buang-buang waktu. Karena gue yakin banyak hal yang bisa lu lakukan berdua kok, yang lo bisa jalani gitu, kalau memang dia orangnya ya. Katanya yang kocak lagi, sebelum itu mamaku tuh pulang aja bawa baju, dan itu adalah titipan dari mamanya si Scorpio katanya. Oke. Kayak ngakak banget, dalam rangka apa ini? Kita belum ada kejelasan loh. Aku gak enak kalau sampai gak jadi, terus udah nerima banyak hal dari keluarga dia gitu. Tapi gini, menurut gue it's okay Taurus kalau misalkan lo merasa lo gak enak. Cuma yang lo harus pikirin adalah, kalaupun lo jadi, lo mau gak sama orang ini tuh lebih lama lagi? Let's say untuk 5 tahun ke depan lah, kalau misalkan emang dia ngomongnya serius. Lo ngebayangin gak diri lo 5 tahun lagi sama orang ini? Kalau sampai jawabannya enggak, berarti ini udah sinyal yang sangat kuat untuk lo, ya udah mending cabut aja. Daripada lo gak dikasih kejelasan, lo diberatkan cuma karena nyokapnya dia yang nyuruh dan lain-lain. Ya hubungan kan yang ngejalanin lo berdua, bukan nyokapnya dia dan lo, atau nyokap lo dan dia. Gitu. Jadi maksud gue, feel free aja kalau misalkan lo ngerasa lo mau cabut, mumpung masih ada waktu. Justru gue mikir gitu. Gitu Taurus ya. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Pras di Pondok Banda katanya, mau cerita agak sedikit curhat katanya. Pacar aku lagi ngambek gara-gara dia minta aku lamar dia secepatnya. Tapi uangnya Pras mau dipakai buat jalan-jalan ke Jogja tanggal 18. Oke. Pras harus bagaimana ya kak? Aku pengen bilang di WA Pras mau dilamar Nura. Pras mau lamar Nura ini di tahun 2027. Tahun depan katanya. Tapi Pras minta saran dong kak, buat ngomong Nura ini mau lamarnya bukan tahun ini tapi tahun depan. Dan ditambah hubungan Pras sama teman-teman belum baikkan, masih retak gara-gara pas Pras maki-maki di WA. Pras harus selesain yang mana dulu ya. Sebenarnya ini tricky ya Pras ya. Cuma menurut gua, lu bisa perbaikin dua-duanya lah. Maksudnya pertemanan itu penting, dan hubungan pribadi pun juga penting. Kayak Pras sama Nura ini tuh dua-duanya hubungannya penting gitu. Tapi Pras harus lihat juga nih prioritasnya, kira-kira mana yang lebih ngerasa kayak untuk jangka panjang. ya pasti dua-duanya pasti pengen dua-duanya jangka panjang ya, kayak pertemanan jangka panjang. Cuma kalau misalkan Nuraini minta dilamar di tahun ini, harus dikasih pengertian dulu kalau bahwa lamaran dan penyatuan dua keluarga tuh bukan hal yang mudah, bukan hal yang simple gitu, dan harus dipersiapkan dengan sangat matang. Kalau misalkan dipersiapkan seadanya, prasnya belum ada uangnya mungkin, atau Nuraini juga belum siap, ya jangan dipaksa, gak apa-apa. Mendingan nunggu siap aja, dan itu lebih baik daripada harus dipaksain tahun ini gitu, Pras. Dan kalau misalkan pertemanan juga jangan lupa ya, ini juga kadang-kadang mungkin dari kita, gue pun ngerasa kadang-kadang punya perasaan bersalah ke temen. Nah itu gimana cara maintainnya? Cara baiknya adalah ya kita jangan sampai ngerasa atau jangan sampai punya kesempatan untuk benci sama orang ataupun ngeluapin emosi ke orang lain, Pras, gitu. Jadi minta maaf aja, sesimpel itu. Kadang temen tuh cuma pengen denger maafnya aja, dan Nuraini pun mungkin pengen denger maafnya gitu. Dan juga harus tahu dari skala prioritas. Mungkin Pras juga saat ini uangnya mau kepake buat ke Jogja, ya sampein aja gitu. Dan kalau misalkan emang Nuraini minta dilamar, bilang bahwa kita akan ada waktunya kok nanti di 2027, tapi buat sekarang kita siapin dulu secara matang ya, biar nanti lamarannya berkesan dan juga keluarga bisa nerima gitu. Terus apa nih katanya, ada dari Taurus lagi nih katanya, nah itu dia baru aja ngechat ngajakin ketemu besok, aku masih mikir-mikir jujur takut. Masih usaha ya ternyata ya. Gak apa-apa Taurus, menurut gue sih better lo bilangin aja apa yang lo rasain, apa yang lo pengen gitu, dan apa yang lo harapkan gitu. Jangan sampai cuma gara-gara dia pengen kayak gini lo manut, ya jangan lah gitu. Pasti gitu kata Taurus juga, kayak nanti omongannya ngomongin apa, soalnya aku asik di sosmed doang, aslinya gak seru. Gue suka lagi orang-orang yang jujur tentang dirinya sendiri. Ini Taurus salah satu yang jujur bahwa dia serunya di sosmed doang gitu. Tapi gue tuh percaya ada orang yang kayak gitu. Yang dia tuh cuma asik di sosmed. Ya menurut gue sih let it flow aja Taurus. Kalau misalkan memang setelah ketemu gak seru, ya udah, gak usah dipaksain. Dan lihat responnya dia, apakah dia nerima kamu atau enggak. Kalau misalkan ternyata dia ilfil atau cabut, ya itu jadi salah satu sinyal yang sangat baik untuk kamu juga tidak mempertahankan hubungan ini gitu ya. Oke teman bro 2, kita kan masih punya waktu nih menjelang ke jam 10. Gue pengen puterin lagu dulu. Mungkin buat Pras sama Taurus ada satu lagu yang pas banget menggambarkan perasaan kalian bahwa situasinya tuh tidak segampang itu gak sih. Kalian harus menjelaskan bahwa ke pasangan kalian bahwa ada situasi yang tidak semudah itu untuk dimengerti dan tidak semudah itu untuk diucapkan. Kalau kata Anggi Marito, tak segampang itu gak sih?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, lu tau gak sih, membuka jam request ini teman Pro 2, gue pengen bacain, bukan bacain ya, gue pengen ngasih tahu satu info teman Pro 2 yang menurut gue keren banget ya. Jadi Tulus ternyata baru aja ngerilis sebuah single baru teman Pro 2 yang judulnya Teh Hijau. Dan menurut gue lagu ini keren, kenapa? Karena ini mengingatkan gue ke Tulus album-album awal, ke album-album Sepatu teman Pro 2. Kayak gimana lagunya? Kayak gini nih. Jadi kurang lebih nih teman Pro 2 lagunya begini.

0: Rakyat mana dikendalikan.
1: Jadi ternyata setelah gue baca komen dan juga baca feedback orang-orang teman berdua, banyak banget orang yang lagi di fase ini gitu, yang dimana dia tuh lagi gak bisa jatuh cinta, dia tuh lagi gak pengen jatuh cinta gitu. Tapi gokil sih, menurut gue Tulus punya salah satu ramuan dan formula yang menurut gue bisa ngehook di era apapun gitu. Gue gak ngerti ya. Keren banget sih cuy. Dan ini lagunya bisa lo dengerin teman Pro 2 di seluruh DSP ya. Dan ini liriknya udah ada di YouTube teman Pro 2. Judulnya adalah Teh Hijau dari Tulus.

Dan tadi baru aja Taurus juga cerita ke gue bahwa ternyata dia lagi dari fase ini, fase lagunya si Teh Hijau dari Tulus ini. Wow. Apakah ada dari kamu juga teman berdua yang kayaknya ada di fase yang sama nih, dimana lagi gak bisa jatuh cinta, lagi gak pengen jatuh cinta, lagi bener-bener pengen nikmatin hidupnya aja. Anyway teman berdua, gue buka hotline sore malam hari ini di 0811-800-105 buat kamu yang request lagu teman berdua. Udah gue buka di Pro 2 Hitlist dan juga gue pengen membuka malam hari ini dengan lagu spesial requestan dari Bahrum nih teman berdua, yang dari Kemayoran seperti biasa. Dan salam spesial untuk Aca yang cantik pastinya. This is Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Here we go.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Bastil dengan Pompei, teman Pro 2 baru aja kamu dengerin. Dan ini adalah request spesial. Aduh, gue suka banget tapi judul dari lagu ini tuh, ini adalah requestan dari Zaki Nur di Tangerang. Gokil, requestan lo keren banget Zaki di malam hari ini. Dan buat kamu teman Pro 2 yang masih mau request, gue buka hotline Pro 2 FM malam hari ini seperti biasa di 08 11 800 105. Tapi asik, jujur lagu lo malam hari ini asik dan approve banget. Menurut gue approve. Kayaknya harus gue kasih tepuk tangan dulu buat lo malam hari ini ya. Gokil. Sering-sering request lagu enak ya, jangan sampai ngerusak playlist gue malam-malam nih. Pokoknya request lagu yang enak-enak aja, request lagu yang udah pasti approve enak ya. Anyway teman Pro 2, malam hari ini gue masih muterin request yang udah masuk malam hari ini. Dan kita akan lanjut move on ke lagu berikutnya di malam hari ini. Ada yang request nih dari siapa nih? Dari Santika. Wow, katanya mau request lagu Dulu Kita Masih Remaja original soundtracknya Dylan. Oh, boleh. Ini dia spesial buat kamu Santika.

0: Minggir dikit dong, saya mau lewat.
1: Loh, harusnya Mas lah yang minggir. Ini kan trotoar, tempatnya para pejalan kaki. Kenapa malah saya yang diusir?
0: Ya, biar lebih cepat aja, Mbak. Mbaknya nggak lihat apa? Tuh, jalanan bawah. Macet banget.
1: Mas, macet itu bukan alasan buat ngambil hak orang lain. Saya aja udah jalan di tempat yang bener kok.
0: Ya elah, Mbak. Bukan cuma saya doang kali. Banyak kok motor yang lewat sini.
1: Justru itu masalahnya, Mas. Karena banyak yang menyepelekan dan mewajarkan hal ini, jadinya kita pejalan kaki nggak pernah bisa ngerasa aman. Kita kan sama-sama pengguna jalan. Tapi kalau yang kuat selalu nyerobot yang lemah, aturan jadi nggak ada artinya, Mas.
2: Hargai ruang pejalan kaki. Jangan rampas hak hanya demi cepat sampai.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kedua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

lagi. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, gak kerasa banget udah hampir jam 11 malam, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah join. Dan juga seru-seruan bareng sama gue, Landa Krisnandaru, teman Pro 2 di malam hari ini di Jaga Malam. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 7 tadi sampai dengan hampir jam 11 ini. Abis ini bakal dilanjutin sama Nonstop Music, teman Pro 2, yang menemani kamu sampai nanti jam 12 malam, oke? Okay? So, gue harus cabut dulu, teman Pro 2. Landa Krisnandaru sending off the air and good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite, teman berdua. Semoga Juli membawa berkah. So, I love y'all. Bye-bye.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madu Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, 1 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi FM Radio Jakarta. Selamat pagi teman Radio. Ketemu lagi bersama Kangga pagi hari ini di Sepeda edisi hari Rabu ya, 1 Juli 2026. Gimana kabarnya? Satu jam ke depan kita bakalan dengerin lagu-lagu enak full satu jam pokoknya ya. Plus nanti bakalan ada juga tausiah dari Ustadz Banu dengan Biarlah Menjadi Lelah. Jadi jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman pernah enggak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9 jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro
0: 2. Info yang pertama datangnya dari rapper sekaligus aktor T.O.P yang dipastikan bakal menyapa para penggemarnya melalui rangkaian tour fan meeting tunggal di Asia dalam waktu dekat. Agenda tersebut menjadi tour fan meeting solo perdana bagi pria bernama asli Choi Cheung Hyun sepanjang 2 dekade berkarir sejak masa debutnya.
1: Info Pro 2.
0: Perusahaan perfilman Hollywood semakin banyak yang tutup. Terakhir ada Shadowcast Pictures yang berkecimpung sebagai penyewaan peralatan produksi selama 2 dekade terakhir. Perusahaan penyedia kamera, pencahayaan serta berbagai perlengkapan perfilman untuk film dan juga iklan yang harus gulung tikar setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi gejolak industri.
1: Info Pro 2.
0: Maroko berhasil menyingkirkan Belanda dari Piala Dunia 2026 usai menang adu penalti di babak 32 besar di Monterrey Selasa pagi waktu Indonesia. Rekor baru tercipta usai Maroko resmi lolos ke fase 16 besar. Rekor tersebut tercipta saat drama adu penalti dengan skor 3-2 Maroko versus Jerman. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia terdapat 4 tendangan mengenai tiang gawang dan 1 tendangan melebar gagal menciptakan gol.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro 2.

Terus PMP Pro 2 Jakarta, ketemu lagi bareng sama Angga, nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah hari Rebo aja ya, dan udah bulan Juli aja. Ya udah, gue bakal nemenin lo sampai jam 10 nanti teman Pro 2. Tadi sejam udah oke-oke kan lagunya. Pastinya sampai jam 10 nanti lagunya juga bakal enak-enak gitu ya. Nanti gak bakal ada Momotoru, ada info traffic, ada info cuaca. Jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau dengar suaranya Shakira, kenapa bawaannya kayak lagi nonton bola gitu? Iya gak sih? Dan gimana tadi malam nonton bola atau enggak teman berdua ya? Tapi yang jelas hasil 32 besar Piala Dunia tadi malam antara Ivory Coast versus Norwegia ditutup dengan skor 1-2 berkat gol dari Erling Haaland. Sementara itu juga Prancis versus Swedia yang 3-0 diwarnai brace dari Kylian Mbappe yang sekarang menyamai rekornya Lionel Messi ya. Setelah itu ada The Viking dan juga The Blue yang lulus 16 besar. Norwegia memastikan satu tiket ke 16 besar Piala Dunia 2026 sekaligus menantang sang juara dunia 5 kali Brazil dalam laga yang akan digelar di AT&T Stadium Arlington. Dan tim Viking menyudahi perlawanan ketat Pantai Gading. Sepanjang laga Norwegia memang lebih unggul dalam penguasaan bola 52,9%, tapi Le Elephants datang ke 32 besar bukan untuk berdiam diri. Mereka mengirim total 14 tembakan, jauh di atas Norwegia yang hanya 9. Menghadapi Pantai Gading, Norwegia sudah tancap gas sejak awal dengan peluang Haaland. Namun Pantai Gading juga mengancam kebuntuan merayap di kedua kubu sehingga menjelang turun minum, Antonio Nusa memutuskan Norwegia meski menutup babak pertama dengan gol menusuk dari sisi kiri. Tembakan lengkungnya melakukan kiper lawan Yahya Fofana. Nah, Pantai Gading lebih menyengat pada babak kedua dan Nicolas Pepe yang memaksa Orjen Nelen melakukan penyelamatan penting. Dan ternyata masuknya Ahmad Diallo semakin menghidupkan barisan Le Elephant ya. Jadi datanglah gol balasan dari Helen ini. Dan juga mengirim tembakan melakukan Nelen pada menit ke-74. Jadi connotation ya. Sekali lagi dengan kemenangan ini Norwegia mendapatkan tiket langsung untuk melawan Brazil. Sebaliknya bagi Afrika, kekalahan Pantai Gading jadi catatan negatif. Kini dari 9 wakil CAF di 32 besar sudah 2 yang gugur, Afrika Selatan dan juga Pantai Gading. Nanti gue bakal bahas beberapa pertandingan yang lain ya.

Okay, itu dia. Tadi ada Butter from BTS, teman Pro 2. Aduh, sabar ya, pengen cepet-cepet Desember supaya bisa nonton langsung BTS in concert. Are we wrong? Tapi mudah-mudahan cuacanya bagus ya, bulan Desember ya, gak hujan gitu. Soalnya hari ini juga kayaknya bakalan bagus cuacanya, gak ada yang hujan. Jaksel Timur aja bakalan cerah hari ini, suhunya lumayan panas sampai 34 derajat Celsius. Lalu di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Barat itu bakalan berawan hari ini, suhunya sampai dengan 32 derajat Celsius. Di beberapa tempat juga bakalan aman nih, di Bogor cerah gitu ya. Terus juga di Bekasi berawan, terus di Depok cerah juga. Jadi hari ini aman lah kalau misalnya lo ada kegiatan outdoor teman berdua. Misalnya pengen tahu kira-kira di tempat lo tuh hujan atau enggak, bisa cek aja di bmkg.go.id.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, udah bulan Juli, kayaknya baru bangun tidur itu gak harus langsung scroll social media teman Pro 2. Karena bisa jadi itu bikin mood lo nanti berantakan seharian total. Kenapa bisa gitu ya? Jadi kalau misalnya baru bangun tidur, belum sempat duduk, tangan udah otomatis telepon, saya kebiasaan scroll sejak pagi mungkin terasa normal, tapi dampaknya gak sederhana itu. Tanpa disadari, mood, fokus, hingga produktivitas harian bisa jadi terpengaruh dan konten yang kita konsumsi sesaat setelah bangun tidur yang bikin kita bete, ya udah seharian lo bakal bete. Jadi kayaknya kalau pagi-pagi gak usah langsung megang handphone deh. Lo harus kontemplasi dulu mungkin, tarik nafas, rasain apapun yang lo rasain hari itu gitu ya, pagi itu, dan lebih banyak bersyukur. Katanya itu bakal kayak ngebuka gitu ya, ngebuka banyak hal, ngebuka banyak rezeki, supaya lo bisa gak overthinking. Karena salah satu musuh utama buat manusia menurut gue adalah overthinking, gak sih? Ketika apa yang lo pikirin itu kayak berkutat di pikiran lo, padahal ya gak seharusnya dipikirin-pikirin banget gitu, gak sih? Jadi buat lo yang baru aja bangun tidur, bersiap untuk beraktivitas, enjoy the day ya. Sama lagu aja, dengerin lagu nih. Lagu dari Justin Bieber with Peaches featuring Daniel Caesar and Give One.